0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, 9 di YFM. Boleh baru kita hebat hari 4 hari itu. Hari ke-10 adalah 15-9 ni, Cak.
0: Ya, maka selama kita bisa SSL.
1: Semua salah laki. Lalu ke pagi tu kita bisa Melda, pukul yang ketua di koti. Selamat pagi, Mel.
2: Ya, selamat pagi, Tun Ngoken. Pagi tu.
1: Ya, selamat pagi, Megang. Ngagai Balai Ibu, ya ke nganti pemulai ayak baik buat, Cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kerja show, saya dah pulai. Sekarang itu, Cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mai Balai Ibu, lama nak temu ayak, deh. Jadi, mayu hame utai wish list yang sudah di pantai ke Balai Ibu pagi tu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu, bisa, nak semua yang kita itu mendak pangan diri ni tiang hari.
1: Ya, ya, bisa ya.
0: Orang ke dikumbai kita LDR, nak.
1: LDR-nya, nama Cak, maka kumpulan Michelin Sturok.
0: Ya, LDR.
1: LDR tuh?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Bala laki bini ke jawa hari pangan diri tinggal pengawang nah. Jadinya mencari oh ya ke LDR tuh ke mayu hagi penguji kelebihi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya lawan bukan nama Siti hari namanya jarang berpedak pangan diri.
2: Yeah.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi ati itu bola nan indiang. Kerana yang saya lihat saya men sejak kita dah LDR anggap aja dah LDR itu
2: sebab kalau agak LDR tena lama katun laban ke nemu pengawal bala dirimpu ke bugulai ngurang kan jadi ketua kan ini dia ngapa deh nanti itu tadinya mungkau pansut bugulai ngebelakan banyak lipek ngau balau rindu ke nak dikelola tua ngau mani dia ngetua banyak deh
1: yeah.
2: Laban kita mesti nemu dirimpu itu tadi udah berubah tangga deh mesti pandai mah kita nyaga kawu kita bugulai ngurang di luar din
1: lepas ya, mesti kebisi
2: lepas mesti kebisi hari kebekabannya meh tau labuh pengrendau tu tadi.
1: Tu meraya mah.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya kayak berbahaya jangan menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya utai kan penyakit bekerja. Tanya mah menyebut kita lepas kita mesia siku sama kun dan iran waktu tadi udah di purang tu udah patut megabisi laban adab tah ke tata susila kita adab ke timur tadi nah yang bisi lebas yang kawal kita antara laki ngui nu.
0: Betulnya. Tang nanti kita udah saya kurangnya kita ikut semina nerima pemanah ya aja nah
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita ini
1: apa nak selia benar gabar SSL semua salah laki kita itu pagi itu kita bercerita kalau pengurang tu Cak jadi ya pengurang ke sebut kita itu pengurang ke nak dipedak kita itu ke okay, kita tunggu dah pengurang. Kita tanya buat tadi, kita kena expect kita ia jadi orang bakanya.
0: Oh.
1: Lawan sebelah tu contoh deh, contoh pada aku deh. Maya kita ke kira berapa pangan, kita pangan tu lah, kebisi lebas ya. Kita nak bukulai 24 jam. Pada kita bakal ke pendiau, ya, laki atau ke bini kita. Sekali dah bukulai dah jadi laki bini, sekali baru nemu bini, kita nemu lagu rap.
0: Ya lah.
1: Contoh,
0: sekedar di perangai, nak semua ya terbantai buah banyak kita ya ke begulai sejam dua nak nanti udah jadi yang tadi tua nang betul ngak nanti yang hari malam tinduk bespi ya
1: aman ya baru kita nemu repas bini kau
0: tunggu repas ayah repas je nanti menonton tinduk nemu rap ga
1: nyok rap nyok repas ya yang ngigau pas nang nemu kaki ngigau
0: ayah contoh ya lah nak
1: contoh ya okay jadi ya dalam nyaman kita itu tadi udah kita ke begulai biar dia laki bini sama kayak madanya tadi apa nimbang enggak penglebih apa kita nak nemu contoh kan mula laki ya ke mato jari tadi laban ke kerja mungkin ya sama kerja kau deh rindu ngelitung-ngelitung tai jarinya celuam semua nah dari nyangka sekali udah jadi laki sekali udah nah nemu nyumai kari nyumai kari kari semuanya tambah iya penglebih aku bisa ya
0: lebih ya lebih enggak pengurang ya
1: pengurang ya oke jadi tahu komen enggak kayak Facebook kita nyetari bawai FM bebas tentang topik kita hari tahu ya nyata tadi
0: ya nama penglebih pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita ya ke baru ditemu kita udah kita jadi
1: ya cerita seperti itu udah jadi baru nemu tahu ketahu itu perlu hal
0: Mel cerita ke Mel lagi lah
2: lagi
1: kalau surprise dulu
0: oke ini dengan

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggap YFM.

0: Bagi itu kita bercerita pasal bisik nak kita tertemu ke ulah, ke perangai, ke tawing kita, bini atau ke laki kita. Ia ke nyelai. Ulah sidak ia kena kalau dimantai ke lebuh maya ke benung Solo berpangan, benung rindu nak.
1: Kita pernah nanya kak ia di depan saya ke bakanya. Ambil contoh, bukan ada sebut tadi bini rappers.
0: Rappers, ha? Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je bakal nama sekali mudah malam mari main lagu tu fat ke bang.
0: Okey, kita mesti peringat kita itu Angeline ya madah ke lebuh maya kami dua ya petuai ku berpangan sebuah cukup rindu ku ya. Berpangan seruai dah lama 2 tahun aja.
1: Oh, lu jadi dah ya.
0: Lu jadi dah nya. Lah Siti utai kerindu ya pasal petuai itu. Ianya petuai itu segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau rating mesti petuai itu baru renguat. Lepas ni yang kena perfume ya ke Marbley ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation. Jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kita beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Abang airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak mudah dua ya jadi. Semua tentunya berubah bagang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya bisi bantal buat. Lama tu yang harap ke laki yang bawa wangi 24 jam ke ya. Tahu dah jadi. Asal tamak pangki yang 2 kemudian tindu aja. Mesti bawa buat ke ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kalau kau bantal buat. Aku nanya suara ibu. Suara ibu bisa bantal buat kena dah.
0: Aku bisa semua. Semua bisa kau. Terus terang kau pada.
2: Aku sebab maya sekolah rendah bisik tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang mada anak yang ngai ku mada kita bekanya aku ya. Jom kita tenang dah.
1: Nyak kan merabak aku tahu kan rebu bantah buat tu bahan. Nama spesial bantah buat tu bahan kita nyentuh ke aku mesti mada anak yang adik kurcan eh. Udah bantah buatnya di baso. Ya lalu benci lalu ngagi mada tanya.
0: Dina nemu nikmat ya.
2: Aroma
0: ya. Terlebih lagi maya hari hujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggangnya tu rindu lah. Kereta-kereta berhidung.
1: Aku ke rumah muda bantah buatnya. Ketim ya tu nak kalme megainya nyebukeraknya. Tanya apa nih awal aku.
0: Ya bakal jimatnya. Nanti nanti bantah buat nolih tindu. Sumpah dia tu lagi ku.
1: Nanti ni mu. Kau ni cek dia adanya. Kita nak mu yang kadang-kadang mekul dia lalu piah nak.
2: Ya.
1: Nggak kata mu bantah buatnya. Acok-acok apa hidung.
2: Masa kebisa yang mana main nemu main ni.
1: Patutnya kamu yang pabila yang sirin.
0: Kita ada tindu magang. Ada mu pengawak ku kita. Gacau bantah buat hidup.
1: Okey, jadi sama pagi mungkin gaya peringa kita ke pagi itu ianya tadi Jessica Eaton. Now jadi punya gibis sulu soba menyikunya aku asai ke nak kalah ningah sekali ke bala ianya tadi kentut. Kadang-kadang yang pukompius memang ianya pengen ngom siapa pengen guna macam. Tepapai kena deh kelas kali. Mungkin banyak baru malamnya udah jadi popo paginya tarik penyai.
0: Pengentut
1: eh? Pengentut baru hal lah. Tak mak nanti bakal terus terang lah aku ngasih aku pun jadi kita baru ya kat try siku-siku ayo nyaku tu kaku pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect aku kaya pula kalah sekali dua sebabnya ke rindu try-try rindu deh maya kita kata benar ngetat ke perut dirinya hari keluar nah kita biar mana di anu kalau dia tadi terlalu aku sih tak kada bikin kan namanya
0: kentut dari kentut
1: sekali sekejap mai nanya di kan nama udah kentut
2: bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngau siku-siku orang tu banyak nyindo tau ke lelaki tu deh tentu kita itu kak mantai ke
1: perfect
2: kita itu ngagi orang mesti kita ngai mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngagi orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia mah kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
1: sebab kawal ke kentut nah udah sedangnya nature kita mensiara punya sumur hidup aku nanti kalau aku nanti kentut aku berenguat
2: ya tanya mah tadi laban kita nemu kentut itu tadi bau ya nak mana ya nyak mah kita itu tadi nemu halo.
1: Munyi kena aku kadang laban kena. Eh ni kentut anu. Eh kentut aku nak bau kentut orang baru bau ke. Ya kate kena teh pas suara yang punya orang kita mau bau. Enggak saya ke bau. Orang kena kalau siwamnya ke bau.
2: Oke kita bisi Eri Mary tetun kan. Ya. Hari lagi sebun sudah di semanggangku ya. Jadi nanti coba kiamaya makai malu-malut kuyung dia tuh kara remban benak pangan makai ya. Ini ke nal ya. Suha ajak ke kiyak ya. Tidak pernah memunyi mula-mula suba ya. Dia tuh alah hijin padi.
1: Kasih laki wadah semua bukan hijin padi. Entah sebut pas kaul mau makai itu tadi. Nanti bak kumpul aku nak kalah hipokrit bak makai.
0: Ya, namun kami ini bak ada disana.
1: Kak orangnya baru kalau aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar segi nanti bola kak ya suduk namun ada jarinya makna aku legam cah aku bap makai aku maduna ya hipokrit nanti ini bola kita pun dah nemu deh cara kak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kemarin dah masuk ke pinggai cah Cina
0: ini saru kumbaya belum kena
1: belum you belum pakai kayak di pinggan
2: miss ya belum masak tadi kan
1: oke namanya udah dilat laban aku itu bakum pula pemakaian ada kompromi perlu tepat diisi laban prinsip hidup aku situ aja
0: hidup itu makai
1: oke hidup itu makai
0: okay.
1: Nyawa mesti dihidupkan ini sama aja hidup mesti makai
0: kurang lebih ya kurang lebih ya
2: nanti malu lapau sama kita
1: ya. Betul oke okay, datu lagi kita ada kena ampua macam baru komen dan peringat kita ada cak
0: ya ulah takut perangai bini takut ke laki girlfriend takut boyfriend kita kan ya ke pansut pengudah kita jadi tau ke kudah kita gulai sama lah
1: tokonya udah rapat lagi ngopangan diri ya. Udah lama lagi nak bakal keterubah bagulai lalu tanya kadang bisinya positif bisinya enggak negatif
0: ya ini nemu sedap ya nemu makai roti namanya breadnya binti kebelacan kau ya. Sierakannya
1: betul-betul alam sih enggak ya keistimewa gitu nemu enggak magic sekedar
0: nemu enggak magic magic nama aja
1: magic kadang telepon di pukul 9 pukul 12 mau nyawut
0: magic kan Hehehe, lain magic kan? Okay, lagu hari Kennedy Ukian ke sekali tu berinang kita ibat trio pagi.
1: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar
1: Semina, Pak.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuantikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 41 minit pagi, gibat jam ya ke penudi trio pagi.
1: Ah, tu cerita pendengar kita. Aku rindu tu cak. Nama ya Wan Sadir kak.
0: Okay.
1: Jadi semua pagi Wan Sadir tu cerita mana ya berpangan kau siku inu misi subahnya
0: kak. Lama,
1: ya. Aw lama. Ya. 3 tahun terus pangan subah.
0: Kena macam mana jadi ni? Hospital ni?
1: Ah, hospital dah ada cak.
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang ku nemu ngai ke bini. Dari, jadi ku ya semua menyesuai ke pepangan subuh 3 tahun ne cak. Ya muda induknya inum isi pangan ne cak. Bakal kenal mesti langsung bakat nyumai. Bakal bangsa orang ke ukai berapi.
0: Oh,
1: asal okay, keluar okay, aja di tiang makai di luar. Asal di tiang makai luar tang. Jadi itu logik yang mesti makai di luar ne cak.
2: Iya.
1: Ana jarak kita di tiang tu bebaik ke bekal.
0: Isi. Isi. Abang ku coba.
1: Asal apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Itu yang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni ya. Tadi yang ada kerjaan ni cat.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik.
1: Oh, main. Oh,
0: mesti ya, main bekal
1: lah. Tuh, piknik lah. Cita. Oh, nah, kalau berapi. Jadi, kemuskilan datai batu ya tadi cak. Tu mesti induk ke ban saya kenyumai ke ya. Berarti tadi yang nyumbut hakim jalaban yang gay bermain-main ngom masa depan ke cak.
0: Okey.
1: Ngai boleh bini kena menyumai jadi break ya. Ngau induk misinya.
2: Oh. Tegal ngomai induknya nan menyumai.
1: Nan menyumai. Sekali ko ya. Dah ketika dia tetap ketemu ba ngobaru induk ngom misinya. Tanya mayanya bisi event meh orang nyumai-nyumai pre inum misi nyumai cak. Bedau makai ke ya. Sekali menda utai ke di pandu inum misinya yang pu baunya pu walah artinya kafe mama bistronya bau kari ya cak. Pekat ke nyamai dia bisi sana salati dia tu cak. Lengkap kinu misinya. Nanti pia udah yang muka dia tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Wow. Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kebuan sadia tu. Yang meh, yang nanya kak laban ini misi, kumai nama nyumai, si buat lama ngeje orang mu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landia nyumai, padahal deh berapi.
1: Nah, nak rugi dia buat sadia, dia meh jadi sadir kari house nya. Imagine deh, lama dia tu duduk counter nak tok kalkulator aja.
0: Okay, kita mesti meninggal kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu ya padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenuk ya ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup ini kita madanya silia silia bahas semua tai nanti ia dalam kereta ya nang ditusun ya mana barang dalam kereta aku ya
1: oh.
0: Just tukian ya baka apa baka apa namanya pasaraya nya
1: dah ada bagi sitak mana mana
0: ada bagi sitak
1: sitak susu di to biskut di to
0: ya dalam kereta ini si biskut
1: ini mu kereta yang tadi kantin bergerak cah.
0: Kantin bergerak ya. Maya berpanggan sumpah aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh silia.
0: Mesti ke silia. Nanti dah ambil barang ya ke to mesti ke di to. To mesti ke di to. Ada tau mindah-mindah barang
1: ya. Artinya bakal karung tisu untuk di mejanya mesti ke mejanya. Lihat ke meja bukan ndak tahu.
0: Ndak tahu.
1: Tahu. Jadi bekawal engkau orang dia ke kelalu silia. Bakal ketika bini nya tadi. Nanti bakal diskut dalam ndak boleh orang ke kelalu silia to. Amel.
2: Nanti baku nak ke tuan ngeken nanti ya nyau ngujung ke kenika nyau ngasa tua tu tadi berceleke nyau belayak deh yang ke kak sekut dalam eh tadi laban nyau kelalu kan itih katu nama tu kemas bekanya semua tanya kak kak berintai bekanya magar deh nak tahu singgit-singgit nanti ya nyau nganuk tua ketega nyau bisa singgit mimit nyau ngai meh ku begolai ngora bekanya deh nanti ya ya tu segi silia tengen ada yang mayah jako yang pun ngatu tanya baku nyamai begolai ngora kanya laban rumah tu bersih kemas
0: ya nya
2: ke mana
0: ya baku bepanggai nya tadi bepanggai ba jam kita ya awak kita kerja ya kita nade kita begolai nak nade nade maya nade nade awak nur kemas perumban ya kemudian kita ngelak dulu tang ya mesti kak gak hanya OCD nya
1: nama OCD aja
0: obsesif kompulsif apa disorder. Yang mesti kan perfect mune.
2: Ya ya, yang yang mana utanya bunyi kok tadi meh nanti ya tanya udah berintai bekenya. Nah tahu singit utanya mesti ke belah
1: utanya. Kadang-kadang nanti bak kumpul deh kawal orang yang terlalu silia tu tadi. Kadang mai aku ka sekolah dalam lagi soalnya ya ke terlalu silia. Contoh dia mai ngerja utai citinya. Ya terlalu silia mamat. Benau dikerja tu baru prambu aja. Ya pu plan media plan yang tadi hari ini sampai Z udah bisa megang. Nyode ke silia dia makai penyu ditanya ya ke pengawalnya apa udah ke silia tu kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang.
0: Ya, ya, bisa beda perfectionist ngau OCD tu bisa beda. OCD tu kebenar ya namanya penangkul mental.
1: Oh ya mesti katanya silia tekan ke mental ya.
0: Okey ya mesti ya lagi katanya bedau-bedau kemas bedau di ke dekat ya. Ya skin apa hati.
1: Banyak nanya di cak. Bunu tino malam dekat apa wahai kena mah. Pala payah cantik di gris ke bedau.
0: Orang OCD tu.
2: Bisi bisi
0: orang OCD tu sudah ya ya kebersihnya. Sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya.
1: Kumpulan
0: terlihat. Ada tahapnya.
1: Kadang-kadang
0: OCD.
1: Hanya OCD. Jadi perfect tu. Asal dah putih dah.
0: Dah bersih ya.
1: Banyak beza ni. Takut mai aku kadang-kadang.
0: Jadi OCD ke perfectionist?
1: Aku nak nemu tang aku dia ketemu ku saxophonist nemu ku.
0: Ya yetnya. Ya yet ku dia.
1: Okay, ada tu lagi kita bercerita baru bab perfectionist, seperti OCD, macam minta jadi. Tentang sebenarnya lagi terus merindang peningat hati mendiang kedua pagi wai.
0: Lagu hari manca nak berani ngelaban matahari.
1: Hanya orang OCD-nya, berani ngelaban.

0: Dah berasa kita nyong ada time Adan,
1: Adan ya. Dah finishing line dia dulu jong den.
2: Yeah. Jadi sama pagi ngagai peningal ya ke gunung kak makai, makai. Jam ke di atau dah lawan
0: lah saya. Lawan jam dah. Ya.
3: Kalau ni lagi rob tau.
0: Nanti orang yang ke Zigi Bisi pun namanya morning person kurang senang selalu dari paginya. Lawan dah jam tau.
2: Betul. Ya kemudian nanti bakal mak aku beri orang makai jam ke tu ja. Dan tu mana mau aku makai jam pun tu. Si kardur muncung-muncung. Tanya apa tanya tegam aku.
0: Ya.
2: Lepas konsep
0: ni aku tadi. Ibu.
2: Yang wang pasti keridup.
0: Ada nama nadai magi pemakai lah dek. Kau bangsa orang ke magi-magi untuk diri asik diri.
2: Aku nak maginya. Lepas aku mau ya belum
0: apa masalah bagi perindo nak.
2: Perutnya ya yang magi cak.
0: Oh dalam nian.
2: Perutnya yang magi. Ya. Ya mesti kota yang pun dah.
0: Ya.
2: Lepasnya memang perindo aku nak bagi cak.
3: Dibagi ke siapa kini?
2: Sebenarnya aku yang nemu.
0: Okey, nama saya kita yang sudah tiba penghujung cerita pagi kita iba SSL pagi tu. Nanti aku gawe nanti kita namanya temu ke perangai atau ke ulah ya ke nyelai ke sekali kena mana tau ke jahit ulahnya tadi.
2: Ya, lepas
0: nak tu terima nak.
2: Tanya tadi nanti kita itu bedau bergulai. Nanti ngawak punya kita deh.
0: Ke boleh ke tua. Ya, iya deh.
2: Ulah nanti kia ribas. Ribas. Tentang sama kita sudah sekali lanjut dah bergulai jadi gulak ini. Mana tau jahit kita terima. Lepas pemutus ya. Orang nak masa tua jadi.
0: Ya.
2: Ada orang menjalani mesti jadi ngutu nak nak.
0: Nuan tu kekak sebab.
2: Ya, sopo ngasih semua nuan gaji PN ngantung gambar deh.
0: Ya. Tangnya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai ini rumah dah sam garam begitu kita baru rumah tangga
2: nah. Ini kayak rumah tangga kan nama ya. Nanti bakal nadai bisi penimpang ngopi mengganti bukan nadai bisi pengelebih ya. Lepas dalam penimpang tu bisi juga pengelebih ya.
0: Betul.
2: Biar bukan dalam pengelebih tapi bisi juga penimpang.
0: Ini semua dah lepas tu lah. Tajapan dia tu kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Nyon nadai lah nak.
2: Tahu kena tadi ni mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya si kuari penyumbang itu besar. Kita ni mu cai boleh jual. Dunia itu macam-macam boleh jadi.
0: Dia tu boleh kentut. Dahnya ira nyon boleh kentut gi. Ngau kita kau kentut. Lemah ada boleh kentut lah.
2: Benar ni pak yang boleh kentut lah. Yang boleh kentut yang.
0: Kau itu lemah ada boleh kentut gi.
3: Bukan nama nanti semua bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut tak ingkar nah angkat dia nama aku lama nada dengar itu kentut deh semuanya kentut hanya nama berubahnya tuai umurnya
0: lain ya lain bau
3: nak nah bunyi hanya miat gaya meresau
0: aja mesti kita lengau ke bunyi ingkar kenyang maka bantal buatnya tadi
2: lantar dari kalau jawab
0: bantal buatnya dia tahu kita ngeyum ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya
2: benar kan ngebuat kayak baru apa aku patah jauh misalnya
0: iya nya lain bau ya nih teh ke umur deh
3: iya tinggal kain aja tinggal kain
0: ada dari beberapa pengalaman betul buat kamu ya pak.
2: Oke jadi ya akhirnya dekat kita mulai Batrio pagi SSL semua salah laki panggil itu terima penimpang ngopeng lebih akhir ke bisik pak pasangan kita
0: iya.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Seri Berhad MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Sukan Malaysia Selangor, perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan.

0: شكر.
1: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

saudara, waktu sekarang pukul 9.24 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat bersama untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua pada hari Khamis 10 September 2026, dan hari ini bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan saya Mulia Amir Ahmad ataupun Amy, dan mendoakan semoga anda semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, ya. Dan yang pasti anda terus mendengar siaran Seri Aman FM ini setiap kali kami ke udara, ya, selama 3 jam ya, untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih kerana memilih dan juga memetik siaran kita. Dengarkan juga di Facebook Seri Aman FM, like, share, follow page Facebook Seri Aman FM, di RTM Click, ya, dan juga melalui portal radio RTM Radio Online. Di sini ada siaran tempatan kita Seri Aman FM, ya, untuk kita orang nak dengar apa yang berlaku di sekitar Seri Aman, di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Okay, follow IG juga, jangan lupa adik kakak, like, share, follow page Facebook Seri Aman FM. Okay, boleh hantarkan pesanan, komen dan juga ucapan kita orang di Facebook Seri Aman FM pagi tu. Okay, selamat pagi untuk semua. Pagi yang cukup indah. Dan 9.30 pagi, Amy akan kongsikan bersama info cuaca, ya, yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Baik, beribu lagi untuk pilihan yang seterusnya ini, persembahan daripada Tumba Itu dengan Simalakama.

kini kita berkongsi maklumat semasa, iaitu info cuaca ya, bagi bahagian Sri Aman dan juga Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk bahagian Sri Aman, pada sebelah pagi dan malam keadaan jerebu, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya di bahagian Betong, pagi, petang dan juga malam adalah jerebu ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, keadaan angin yang bertiup dari arah barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu di kedua-dua bahagian 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik, untuk perairan Malaysia dalam lingkungan 24 batu nautika, amaran ketampakan rendah. Ketampakan rendah dijangka di kawasan perairan Sarawak Barat, Sarawak Utara sehingga Sabtu 12 September 2026 ya. Baik, begitulah tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dikongsikan bersama oleh pihak Pejabat Meteorologi Sarawak. Terima kasih kepada saudara Fazmi bin Syukri atas informasi cuaca itu tadi. Kepada anda yang baru saja bersama, terima kasih banyak. Dan kita bersiaran secara langsung di Sri Aman FM pada waktu ini ya, untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, selamat pagi untuk semua. Niat yang baik akan membawa keberkatan. Usaha dengan ikhlas, doa jangan putus ya. Senyum selalu, hati akan tenang, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, 10 pagi, Dunia 10 pagi akan kita siarkan dari National FM untuk perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Baik, sajian hiburan dan juga informasi dari semasa ke semasa kita akan muatkan.

0: kacak. Duhai lagu tu tak jang, jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya, ya. Duhai lagu orang kini tu di main DJ ya tak.
1: Best nak ya.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM lah. Radio hitam pun lah.
0: Hai he. Duhai siaran hitam pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Wanai.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kita teruskan perjalanan Spektra 912 Warna Ia Harimu dengan perkongsian dalam dari Spektra Suria Aman FM ya. Baik, ini mengenai nahas helikopter Sarawak. Ya, jenazah Dr. Ainul Barah akan dikebumikan di Kelantan ya. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedepar di sini selesai urusan forensik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki bergerak dari barat laut ke utara merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan Tumpuan Pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan Hapinya manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

Dato' Khadijah Ibrahim dengan Rindu dan Air Mata ya. Okay, beliau merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon yang popular di Malaysia pada era 80-an ya. 80-an. Dan kini ada lagi lagu barunya yang berjudul Ibu Doa yang telah pun kita mula siarkan di Sri Aman FM dan juga stesen yang lain ya. Okay, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM, membawa kita ke pukul 10.19 pagi. Baik, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia dan sedia maklum bahawa Kuching akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini 2026 ya. Dan sebagai informasi kita bersama, sambutan Hari Malaysia 2026 ini nanti akan turut melibatkan tetamu kenamaan dari Sarawak, Sabah dan juga Kerajaan Persekutuan ya, Kerajaan Persekutuan, antaranya yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi, dan seterusnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, dan kemudiannya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama isteri. Dan dijangka sekitar 5,000 tetamu akan menghadiri sambutan yang akan berlangsung di BCCK yang akan membabitkan institusi pengajian tinggi ya, Jabatan Kerajaan ya, veteran, MPKK, agensi kedua-dua kerajaan serta tetamu dari Sabah ya.

0: seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

pula 38 minit pagi waktu ini. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan. Semoga anda terus kekal berada ataupun setiasa bersama di Seri Aman FM ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia, bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti ya. Ok, kita nak kongsikan juga salah satu trivia berkenaan dengan Hari Malaysia 2026. Jadi tahukah anda Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Dan kemudiannya pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar, tetapi ia menjadi detik yang bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia. Dan pada hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuhkan semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Jadi berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Ya, itu sebuah sedikit berkenaan dengan trivia Hari Malaysia 2026 ya, yang kita kongsikan. Kerana selama lagi kita akan sama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026 di Kuching untuk peringkat kebangsaan. Jadi sama-sama kita saksikan nantilah ya, di RTM dan juga platform media sosial yang lain ya, untuk share langsungnya bagi sambutan Hari Malaysia untuk tahun tu ya. Baik, untuk pilihan seterusnya, Aman By Sebenarnya, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Sekarang anda sedang mendengar Sri Amat FM 89.5 MHz.
6: Inspirasi berinformasi.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.5 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

masih lagi bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya, di Seri Aman FM, dan pada pukul 11.45 minit pagi nanti kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini untuk edisi Khamis 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, hari yang positif, hidup lebih bermakna ya. Jadi apa yang penting di zaman sekarang ini, kita sihat insyaAllah. Kalau tak sihat pun kena apa, makan ubat ikut aturan, arahan daripada doktor. Mempunyai berlanjutannya, dapatkan rawatan segeralah di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Dan semoga rezeki kita lancar serta urusan kita dipermudahkan. Hari-hari kita berdoa, hari-hari kita doakan perkara yang sama, insyaAllah mudah-mudahan ia akan terlunas ataupun tercapailah apa yang kita doakan ya. Doa dimakbulkan, amin ya. Okey, dan kita nak bacakan komen serta ucapan. Okey, tiba masanya, tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga hari ini bertarikh 10 September ya. 10 September pada setiap tahun merupakan hari pencegahan bunuh diri sedunia ya. Ia disambut bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pencegahan serta menggalakkan usaha bersama dalam memelihara kesihatan mental dan kesejahteraan masyarakat. Jadi marilah kita bersama meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental, membudayakan sikap saling mengambil berat serta mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan emosi atau krisis kehidupan ya. Dan untuk mendapatkan khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial, boleh hubungi di talian HIL 15555 ya, 15555. Talian bantuan krisis kesihatan mental HIL 15555 ini beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari pukul 8 pagi sehingga 12 tengah malam. Jadi kesihatan mental adalah milik semua. Jadi kita kongsikan info ini daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Jadi 10 September setiap tahun merupakan

Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Jadi kita ingatlah tanggal 10 September tu setiap tahun. Ya. Okey. Dan tiba untuk ruangan pesanan salam anda, ya. Jadi kita lunaskan juga hari tu. Baik. Di Facebook Suria Aman FM, jangan lupa like, share, follow page Facebook Suria Aman FM, ya. Terima kasih kepada yang menonton, menyaksikan, ya, kita di Facebook Suria Aman FM, ya. Like, share, follow. Okey, Double Line K Baja mengucapkan good morning. Good morning untuk anda. Dan berikutnya kita teruskan dengan Dayang juga. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas, salam ceria semua. Terima kasih. Okey. Dan kemudiannya kita terus untuk komen yang berikutnya. Agnes Indah Robin, selamat pagi. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, ya. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Minta kita siarkan lagu apa? Dari Search Isabella, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan di Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat, ya, buat penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Timbal Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua, buat penyampai yang bertugas, selamat bertugas, ya. Nicholas Steres, selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih banyak. Ray Kwang pun ada hari ini, selamat pagi, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sampai dengar Spektra 912 tu katanya. Terima kasih. Okey, Sapian Podin juga bersama kita dari jauh, dari kejauhan. Okey, nyampe salam. Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Okey. Sik berseri rasanya munsik ada kawi kurus. Kawi kurus tetap ada bersama, ya. Terima kasih kawi kurus. Salam Malaysia sama Dani katanya. Kesejahteraan diminati, bukan diminati, dinikmati kawi kurus, ya. Mau diatur balik ayatnya. Okey. Assalamualaikum, selamat bersiaran, ya. Semoga dipermudahkan tugasan, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nak kita siarkan lagu apa tu? Nyanyian daripada Wali Band. Sebarang lagu pilihan, ya, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali diri kawi kurus, ya, di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Okey, terima kasih banyak kawi kurus. Ujoh Chaung mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung. Azlan, assalamualaikum katanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Azlan, ya. Okey. Selamat pagi juga daripada James Pengiran. Selamat pagi untuk anda James Pengiran. Bia-bia pun ada hari tu. Ha, kenapa dia mula bia-bia? Udah masak kita tak? Okey, assalamualaikum. Selamat pagi katanya. Waalaikumsalam. Robert Ganja Robert mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas pagi Khamis ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada. Semoga sihat selalu, panas cuaca di Sepauh pagi ini, ya. Iba Vincent, selamat pagi. Selamat pagi Iba. Endo Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas dan menonton di Facebook Sri Aman FM, ya. Okey, Suhaila Abdullah, rakan kita dari Kuching mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi
Khamis. Bukan pagi Rabu tu. Nya naib siya pagi Rabu. Hari tu hari Khamis. tinggal satu hari Suhaila tu. Asfias Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Tu lokasinya. Okey, Asfian mengucapkan assalamualaikum. Selamat pagi ceria, salam spektra buat sahabat di Sri Aman. Di mana jua berada, ceria selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih. Siapa tadi? Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Ya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Facebook yang menghantar kiriman komen serta ucapan pagi tu dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM.

tiba untuk pilihan kita yang terakhir. Terima kasih atas perhatian anda semua. Dan 12:30 hari anda akan mengikuti berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Dan Amy akan kembali bersama anda esok ya. Janji temu kita Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat tengah hari peninggal bulan dengan aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilon engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri. Pemutus perasa DNA bak 5 ikut orang tiap berbadi nyawa bak penusah tu lalu bedau ditemu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madaka pemutus tu agi ngantik proses pansir ari upis kimia. Nyalai bangkai semua sidak kebebadi nyawa bak penusahnya lalu bedau oleh diserah ke ngagai bala waris sidak jam ke diato. Proses dikena nuku ke identiti sidak tu ngena pansir DNA dipejalai ke di Kuching lalu postmortem dipejalai ke bak spital Miri. Berbangunnya, Kepala Polis Pilihan Menua Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil, lebuti berjaku ngagi RTM, madaka pengelama postmortemnya dikerja, lalu bedau uliah ditukuka. Ia madaka pengawak timai bangkai sidaknya pulai ke rumah tau ke menua asal, megak sama berpanggai bak pemutus perasa DNA tu. Kemari, semua bangkai sidak tu datai bak spital Miri, urung pukul 6 lemai, pengudah ke dibai aripalan penusah bilon engkabang ke labuhnya, ngena bilon engkabang upis bomba. Niat Siko Induk Misi kebabadi nyawa bak penusah bilon engkabang servis duta terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baram ke dekat nyambung belajar, puntan endak nyadi nyata. Niang Jesse Payajo, 44 tahun sebedau tu, kalak merambu. Dekat nyambung belajar ngambil advance diploma in midwifery dalam tahun baru tu ilak. Sikut bakiaya Caroline Sawai Joseph Cunggat. Madahkan Niang Jesse Paya nitih ke penemuai duto terbaik ke penudia dalam bulan tu sebedau ti nyambung belajar. Caroline Sawai tu dah 21 tahun berbakiah dengan Jesse Paya. Madah keniang tu si orang kenelap serta ransiang ngeraja pengawak. Niang tu megak kalak nguna duit tabung yang pu, dikena mayar tambang si orang kesakit di bario, mindah berubat ke spital Miri. Caroline Sawai Joseph megak ngalah si ko agi induk misi ti sama berbadi nyawa bak penusahnya. Pengingat manis ia bergulai dengan Niang Debra Mosset, 40 tahun, dekat meruan di Kingat Kaya, Caroline madah ke Niang Debra Mosset tu, endang si ke orang ti kemerah, nyamai ngau bergulai serta ke endar betundi. Ia madah ke Debra tu, si ke induk misi ti siliak buat pengawak, bertanggungjawab serta siruk ke orang ti berubat buat klinik pengerai jematan suai. Kepenudi bendar ia bisik berandau dengan Niang Debra tu, ianya dalam bulan 2 tu kemari, kalai seduaya berandau pasar pengawal. Ke hari kedua, bilon engkabang BO105, timai 5 ikurang ke nyengkahum pilot, labuh terempas bak padang bilon pandak Long Lelang. Kelempah hari Jesse seduai Debra, orang bukai tisama berbadi nyawa bak penusah tu, ianya pilot Kapten Zaino Afiq Bisham, 30 tahun, Dr. Aino Barah Kamarudin, 33 tahun, dan Dresa Alexan Adit Henry Kabumur, 31 tahun. Penglantang gau penglikun raban orang ke gawak ngintu pengerai patut semampai di perunding, ngambil kesida oleh gawak gau lantang serta likun. Tegalnya, palan ngau perengkah guna bak klinik pengerai Bintangor udah diangkat mana kagi, ianya ari pengawak tingadu ke kantin, nganti tali karan serta ngelekat ke penjan aluminium kipas baru ngau ekon. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing, madah ke pengawak tu dikerja, pengudah sidak ke ngira pengerja pengawak, dibuguna ke kantinnya, ndur ngetu belalak maya ke gawak. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak ndu nyerah ke perengka glukometer ngau penemuai ngagai kantin klinik pengerai Bintangor. Berbangunnya, raban penyandang penemu klinik pengerai Bintangor megak bisik merik 20 itik perengka glukometer dikena nulung meresa tikas glukos. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita dia tu terus bergulai dengan YFM Miri bawa ngelau tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026, mai kita ninga ke geng 2B bawa YFM Miri, bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejalan.

0: Ya, lagu baru, lagu patriotik dari Tracy, nyeroma dari bangsa ke diatur api lama kuda, cinta negara selamanya. Terima kasih, selamat tengah hari ngadi semua peningau YFM Miri ke baru begulai kita ke tengah hari itu, Bi. Selamat tengah hari ngegenua nama berita.
1: Iya, selamat tengah hari mega berita tu gerai semampai mana tu di Jepana.
0: Jadi tengah hari itu lagi nangkan report dari Opis Meteorologi Malaysia Pampang Miri Tua Mai Bala Peningan Ninga ke report berkawang report bergulai ngau Leonard Nanon atau ke DJ Leo dari Spita Miri berkawang ngau pengawak ke nentu ke atau ke nentu ke DNA bala sidak ke berbadi bak penusa bilion ngkabang ke labuh di long lalang apa lama aku dah tu bi ya. Jadi nangkan kenya mereka awak ngabela peninga nur kita ngenatai ke Jakobsan satu tengah hari sekali lagi kami mai kita ninga ke randau bugolai ngau pemsairi upis pengerai di Miri bekawa ngau nama tu nyelih ke penusah ba rumah bugolai ngau Zamri bin Ismail lalu nangkan kenya. Nah kita bergulai bawa program Sarawak Mansang ini ngak ke penerang hari PMX kita bisa berita mana ke patut ditemu bala peningah kita lalu nuan bisa mega tiga ikut temu bawa arwah kita ini apa ya?
1: Iya betul pukul dua atau lagi DJ mana kita bergulai dekat bergulai dengan dua ikut penyanyi baru ke dekat pansut single terbaru hanya di sampah temuannya lagi tangan ya kira ke baru perabuang sida JJJ Multimedia
0: nak salah ingat ku siko arenya tentang produk cetak nyalang nabe ya.
1: Iya betul. Bisi nanti nak salah ku bulan tu tadi ya. Bisi ngaurang roh ai be cetak nyalang sarinya.
0: Ya kelakinya nang sesuai ngau kita itu be ya.
1: Iya.
0: Ya kino ada.
1: Ya kino tu kalak ngau udahnya ia nanti nak salah ku

0: Gaya Ari ba YFM Miri.
1: Ya, Ripa Gaya Ari ba YFM Miri ke bisa diterima tengah hari tu. Muak kelamai tu hari di pelabak ke ribut kudik dekat nyadi ba sekedar nur. Malam di sadang hujan ba sekedar nur. Nyengkawam pagi pergilah di sadang hujan ba sekedar nur. Lalu angin barat. Laut di sadang berpuput dengan penderas 5 hingga 10 km sejam ujung ke kanan tasik. Bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangan hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 25 hingga 34 darjah Celsius. Nyadi bukannya ke gerah hari upis atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ke bisa di kunci dengan kita iba YFM Miri atau khabar Miri FM ke tengah hari tu. Lalu udah lagu tu lagi ngau pesan tu tu amai bala peningat ke Hospital Miri ningat ke report buku lain ngau DJ Leo.
2: Tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya hari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik berindiak ngau nyak mensia mayuh dilalau seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, senda seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran ngulih ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

Hari majak bersebun, angin majak kamar. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamar, tidak sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamar, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan ngau kami bawa FM Miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah disemaya kita tadi datang ngau kami dua Brenda. Mai kita ningat ke report tau karan ngau kami tiga begulai ngau Leonet Nanduang tau ke DJ Leo ba Spita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari bana.
0: Oh.
2: Ya.
0: Dah ngintu diri tengah hari tu yo.
1: Oh, baru dah ngintu diri tengah hari tu.
0: Oh.
1: Nanti ketika kita makan terus tak gaya terus nak jadi hari lutu atau dia.
0: Oh, jadi lah kenalan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak terima kasih. Jadi semua pula kita temu pukul langsung start turun ke Bang Labuah. Film Madu Pari. Jadi berita Madu Baru hari Long Dalang Ulu Baram Kewengau Penusra Bilun Kabang Flying Doctor Service atau FDS Labuh dari Kilah dalam satu lima mikro dalam ianya Siku Palet dan 4 mikro alih petugas Kementerian Kesehatan Malaysia KBM sudah ditemu lalu dibaik dari Hospital Miri lemai kemarin. Jadi lima itu sudah berbanding ya. Dengan Captain Zainul Aktif di SAM di Pertugas Dr. Pemongil Pilot Helikopter itu Dr. Aino Faraah Kamaruddin Pegawai Perubatan Elisan Adil Anna Henry Penolong Pegawai Perubatan Tahu dua itu staff nurse ini Debra Moset ngau JC Pedro. Jadi semua enggak ngau keluar ke semua masa di luar perusahaan tadi sudah di kerja atau sudah ada duka kemarin apa long lelang. Jadi banyak semua masa tu dibaik dari sudah ngeri kena lulus ke proses pengusaha mayat ngau pansia produktif. Jadi Pak Ustri Miri ke Nakasa itu proses forensik pasangan ini doang di Jalaika di Ustri secara rasmi ya atau saya tu berkata dengan family family yang tu jadi Nakasa itu Giro Sesatan ke Malangan Negara Dr. Dikmai kita AAB Rifis Mangkut Malaysia sudah berangkat menuju Malaysia jadi saya pun nak helikopter saya ganti saya juga satu rekomen satu. Jadi tulis bergerak dah mari saya tulis mari dia helikopter ke model EO-105 tu nantai kotak hitam atau ke peragam serokopis ya serta nantai beacon transmitter jadi nantai itu terang-terang perlu panggilan ke polis dari kalau belum sama itu lalu belum lebaran jadi puncak ke sebuah hotel punya ni di nanti akhir pasti dari tiga AAIP itu semua belum media berdoang nanti berita baru-baru dari KKM terus kita miri PRM CAM dan UPIS dan kemangkut lebih berdoang dengan pasir proses hasil forensik pengusaha mayat dengan hasil awal persesatan ya. Jadi usai sepatut ditemui kita ditemui kita punca tak kira perkara tahu ini sudah sah kali udah besar kali tulis tentang besar doang cerita tak ke nyadung berita tu begitu ya saya di kuncaya tu ketika dia jadi nanti aja pemutus atau ke pemenar dari tidak KKM tidak miri PDRM yang muka ini buka ya jadi bawa aku nak aja ada pun aku berkawal dengan penusah ke nyadi iaitu belum kabang FDS itu servis ke labuh kilas tenus atau lelah ulu barang diri pula-pula ni badan nabi di sini.
0: Ya, terima kasih ya. Leo. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, nyalai peningan berkenya ke report dari Leo hari Spita Mirih berkau dengan pengawal ke benuang di pejalan ke bahas Spita Mirih kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mega ngelala DNA mangsa ke babadi bapak penusah Bilon Engkabang PDS ianya ke nyadi di Long Lelang sana ya. Nyadi kita terus ke program bahawa WiFi Miri ke tengah hari itu. Jadi sebedau macam berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu hari Heli.
2: Anong kuai tukar radio station lo kita? Teruskan dengan WiFi Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu hari-hari petara lebih saya kenuan. Jadi sebenarnya tuan macam pesan berat ke bisa diterima atau be ya. Jadi tuan mai bala peninga berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis lutu terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginyinuk kati bila nengkabang servis lutu terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyengkau mesiko pilot ngau empat ikut raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bila nengkabang BO105 nyadi report ke dekat terengkah ba stopot long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung landasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilun engkabangnya di depan ianya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, ianya pemesai perubat ianya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegat bisi pemantu pemesai perubat ianya Alexson Adit Henry ngau dua ikut induk misi ianya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation giga ngau nyelamat tau ke SAR dipejalai ke dikena mai semua mansa aripalan penusahnya nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa sudah dikelala seraya bangkai sidak sudah dibaik dengan ke hospital Miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawaman si kebuah bilonnya terempas dia tu benua di pejalai ke bagi pansek penusah berbadi langit upis menteri perangkap pengangkut pihak berkuasa mega lalau mesti mayuh ngambil ke nak ngaga speculation atau ke berita selubung apa sekumpulan pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosirat sebilik perintah Sarawak dekat Merimantau sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi di agi bersekolah nengah yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai, perintah sudah nyamin semua bantu ngau sukung tipatut dekat desa luar ke ngagai ruang bilik mansa ya, jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi dikena mantu sidak sebilik ngau kaban ke sama ngau gawa. Jadi kelimpah di bantu belanja nengah tabung KSKIF ngau bantu ex gritia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan raban FDS di gawa mantu community di kandang menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngatai ke penyenuh hati ngagai sidak mansa ke di tinggal yeah. Penusah tu ngarap ke sidak ya kerian semangat napi penusah ke nyadi tu ya. Jadi berat mata kita medak lebih agak berat orang ke empu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapik penusah tu nabi ya.
1: Iya betul. Jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi tau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi korang tu tadi ngarap ke terus kuat korang laban utai tu pen kita nak dinyangka tau ke disangka utai tu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringan nanti uliah sama-sama bela ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyi ko DJ Banan tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai atau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita dengan ti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti ulia sama mula kita dengan ti berita hari RTM Sarawak atau ke Miri FM.
0: Ya, jadi sudah tahu lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami buat wife family.
2: Berterima ingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyuluk mimpi. B bintang pegari.

0: Ya, jadi kita terus baca pesan ke bisik di cermat kami di WiFi Miri tengah hari tu. Jadi pesan ke cermat tu, ianya pesan datai dari Nomi, Didik Nomi, pesan sembahyang 100 hari serta muai antar balu. Jadi pesan sembahyang 100 hari ngintu semangat niang mantan tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Nomi, lalu muai antar balu binia ngena cara sembahyang ngau pesan tu dituju ngagai semua balari ulu krian 100 pemega temuduk krian 100 pemega balari sibu ngau bintulu serta ngagai balaka banting lala niang ke kalak gulai ngau niang gawak maya jadi polis subak ya. Jadi sembahyang tu dekat di itu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyambu di not 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sambal datai pengawak sembahyang 100 hari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi penanti silat tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569 3598.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu ditujuh ke semua kaban belayan ke ngelala niang Elikson Adit Ana Henry Empurai ke diterima hari anak Anastasia Luya Ana Henry Empurai menjadi Elikson Adit Ana Henry ngari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Iparia bini niang Elikson Adit. Jadi sida sebilik madah ke Elikson Adit Ana Henry atau ke Apai Candy udah nadai kena hari 2 8 hari bulan 9 2026 mayang intu niang bedau di putus ke laban lagi nganti pemutus postmortem mari Spital Miri. Dia udah temu pemutus niang dekat di intu ba rumah Yampu ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas yang berhormat Friday anak belia menyana sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rosak Ulu Julau kabam melayan di St. John Sibu hari St. John Sibu kabam melayan dari Ferris of God Shepherd pembelian dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada sungai Ensengak Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Resili Ujih Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunu, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelandua. Ngau ke Bablayan Serawai, Sepawah Seri Aman, Sekim Melugu. Ngau semua ke Bablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang, Kucing, Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kang Lala Niang, Elikson Adit, Anak Hendri, Elias, Tau ke Apai Candy, Tau ke Laki Isah. Jadi penerang ke Siliak, mayang itu niang badau ditetap ke jadi kita tahu tanya bertanya ngagai Anastasia Luyahana Hendri ngana umur 0145997523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini niang ngana umur 0111934541 ngau Gero Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit madah ke pengawal ngetas ulit serta ngambil yang terbalu ni yang Mr. Bos Anak Tutung tau ke Kirai kena 12 hari bulan 9 2006 jam 10 pagi di No 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11 Jadi petang di sini ya, tau bertelepon ngagai Suriang, bakusung 111-585-9189 tau ke Berjilan, bakusung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu, pesan ngetas ulit mega, dinya minyak anak abeng, dinya niang minyak anak abeng. Jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin Nanga mepi di Lubuk Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan di pasar 1 ngau 2 Bui Panjai pemegak Bui Iran, Sekaru Sumpa pemegak Pundai Sungai Ara, tuai rumah Manggat Menyang Taiyah, tuai rumah Medan Nanga Deluk, pemega San Panjai, San Panda ngau Kaung Ulu, ngau Sebangki Panda, pemega Wong Panjai Wong Panda, pemega tuai rumah Gindi Ngemungan, tuai rumah Nisau Panjai Ruai, Geran Setumbin, Sebuyau Skim Skrang, Tangit Satu ngau Dua, ngau bala ke diau di Kuching, Sibu Miri, ngau kepemelayan ke ngelalan yang minyang, minyak anak abeng, inyak niang minyak anak abeng. Jadi penerantik si lihat tak bertelepon ngagai Grimi, inyak laki niang empu, berkusung 119-787-8462, tak ke anak niang pu, inyak Uno, berkusung 18-779-2354.
1: Ya, seberapa nampuan pesan ke buka itu mengawak kita beri nampi dengan lagu Rejiki Incun setiap lagu lama atangkan ke pesan tau.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru mbak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringan. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta ngambil yang terbalu. Hari Mika jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas ulit ni yang apai sinak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tak ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tak ke akik mil. Serta pengawak ngambil anda balu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka. Piamaga dituju ngake suai ni yang ngau di Bintulu serta akan melayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengung atas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 nyanyi hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia tambah telefon ngagai Mikal Jangan berkusung 13-560-5312 atau ke Munai Jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit tu datai dari entaba ana lumpuh. Pesan tu dituju ke Kabam Layan Bas Kayo Ai Menuan tua rumah pengulu Unja, rumah Gia, rumah Sin, rumah Seli, rumah Jenging, rumah Elizabeth, rumah Manggan, rumah Bigau, rumah Liang, rumah Latit, rumah Jakub, rumah Kenyalang, au Kabam Layan ba rumah Bundung, nanga sebabai ulu kapit, Kabam Layan ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, Kabam Layan ba Yung rumah Manuk Mancal, rumah Janua Ulu Yung, Kabam Layan ba nanga Ensilai, ngau ba Batarajang, rumah Wing nanga Spirin Mujung. Ngau Kabam Belayan di Macan Kenawin, di Sungai Geremai Kenawin, ngau semua Kabam Belayan ke Ngelala, ni yang tua rumah lumpuh di sebarang alai luar Diau. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit, ni yang tua rumah lumpuh anak Radin, malam 11/9/2026, hari 5, lalu dekat Nguan Ulit, pagi hari 6, 12/9/2026. Nguan ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit dekat di kertas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung niang. Jadi minta semua Kabam Belayan datai ngagai pengawak tau penterang ke siliak kita tahu telefon ngagai menantu niang nak umur 011-279-33640 tau ke ngagai entaba tau ke liman kenal umur 017-858-7895.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu, pesan getas ulit mega datai rintaba anak lumpuh. Jadi pesan tu dituju.
1: Sudah.
0: Jadi ke Siti tu, pesan getas ulit datai hari Sisilatong madah ke pengok getas ulit niang indai sidak ya. Ia indoh anak gurang. Ia bini niang pegawai waran dua tom anak tap. Tau ke indai selia, tau ke indai yud. Jadi apa kita sulit dekat datur kena hari 4. Ianya sarito 10 hari bulan 9. Jam 7:30 malam. Ngenak jalan semiang malam tu. Di rumah iam pun ianya bernumbur 133. Lot 6662. Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke di Debak Ngosratu, Kelibagi di Babu Kara, Ulu Babu, Babu Sedebau, Babu Jawat, Pemega Rumah Kandir Munggu Embawang, Rumah Untan, Tanjung Sikup, Awas Krian, Engkala Krian, Meluas Ratu ngau rumah Ogus ngau kedap seratu. Jadi penanti silit tau telefon ngagai Golden Tom 0419-888-9105 atau ke Bob Philip Sangkan 0126-606-2493.
1: Ya, nyanaka kami yang natai ke pesan ke tengah hari itu. Jadi, udah terlagi, mari kita mendiang ke program temuai minggu itu. Siti penerang ke dekat di kenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawa menyelih ke penusahnya di bak rumah.
2: Ari majak besebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengat sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bekani cara nyeliah kemalangan ba dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impulah ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, daban mai itu, anak-anak mit kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah untuk nyamat kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu makanya tujuan ya kak belajar semua tai bekenya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru sidak yang nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerosak buat tubuh sidak yang pu lah. Maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita bolehnya lah jaga ya, kita boleh kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari kebahayanya semua. Okey, Dato, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah. Oh, jenis kemalangan dalam rumah, contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anak kena baby walker lah. Ke kena kita nyurong baby dalam pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalai nya. Ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita. Kenyak mea selalu lah. Leban seberat tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak. Lebannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik ke kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah leban narik utai buat meja pemakai kita lah. Sige age ba dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya bye-bye bekal sabun kita nya dulu lah. Oh, nya lah kayak sampai rangkai lah lantai babiliaknya. Nanya maya kita apa indai tu ngadu pengawak. Anang sampai muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai baby kita nya ngai kaya labu. Ah nya dengai kita lah. Nanya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang, pasang ke pagar lah. Atau kebun batingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar batingkapnya. Ambil yang nak boleh nikah kia, yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Baka air panas tu, lauk panas tu. Neng asuh ya berjalan kia tertarik dia kutai bekenya nyu nanjah ke baya nyu basah nyu melecur lah ya. Oh. Ke okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yampu, kotak bekas yampu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semualah. Nanti boleh bisi almari, simpan dalam almari, kunci semualah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri, bila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah, ke bisi air tu lah. Bang kita nak nemu minat mimit ya kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bilik mandi ya, kita nak pedah kita lah semua. Oh. Yang kelima penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar ya main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorabukai anak no kita ngempas ke ya, pengingat kita itu tadi anang malu sidak ya anang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby tu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita terlalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya anang jampat ke stres semua jakok lah bisa stres giga orang bukai kak kita berandau tu si memang ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita kak ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam eksploitasi taukah penipu. Dito mayu anak-anak kita suka main telefon kak muka internet buat telefon apa indah itu ya mesti ngemata kan anak-anaknya anak ngasuh sidak ya mega-mega telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngakainya nyimpang ke buka ya terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak ngasuh sidak ya merek maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tenggelan kurang. Banyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar besar lah pemakai untuk bakal baby baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus halus bakal leka leka mani duit siling bateri bulat jam kita nya. Anang ngelekak sebarang nanti tidak ada kena lagi buai oh. Yang ke-8 susah bernapas atau kata jirut kurang budak-budak mit atau ya suka narik-narik tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita kena kabel atau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang tidak boleh dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu te ulih anang kalau mayo bantal ngai kayo bantal ge leh nutup ke muaya bakal selimut tebal tu ge ngai nutup muayanya lemas dia lagi susah bernapas ya yang ke-9 kena renyatan elektrik kena karan korang perhati ke soket-soket ke baru rumah kan ada penutupnya pasti kan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jakob bisa wire yang dah putus-putus bekanya buka kan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kenyaka ambil yang nak nak ada pedak budak, nak ada pegai bala-bala budak lah. Yang ke 10, luka ketegal barang tajam. Tok utai mayuh selalu nyadi detok lah. Telih kasar utai tajam. Bekal pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah. Ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah deh. Jarum labuh apa semua. Bekal bulan lepas serinya. Bisik sikok anak mid umur 5 tahun. Bermain berumah. Melompat. Nak terpedak ke pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyupan sut segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyok kurang darah pun semua, nyotrok gaya-gaya ya. Kenyak ya. So kena hati-hatilah utai yang tajam-tajam begitu. Kat simpan mana-mana lah. Yang ke 11, pengerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mid kita yang ke game midnya. Kayak mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang lah ambil albakar sida almari tentang uling kebut pintu ataupun ya untuk kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya oh. Rak TV semua pasang kau teguh lah pada dinding. Ambil ya nak bergoyang apa semua. Nak mudah labu. Kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12, diketup jelu. Dia tu mayuh orang nupi ukui. Mayau. Bisa gak kena nupi munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kat megai, kat bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nemu lagi okay? Berkeni kita kat ngepun kini kita akan bermain dengan segala jelo-jelo tu. Anda yang ngasuh yang ngejut ke bala jelo tu lah oh. Sige-ge maya makai anda yang semak dengan sebala sidak jelo tu.

0: lah insiden berkenyak. Ke-14, pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya, bakal perfume ketai bar rumahnya aneng kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak miet ketai labannya udah mengganggu hormon anak miet. Kadang-kadang terkenyit ketai muda umur si ayah udah 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak miet berketuk nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datai kain sida ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah, kita itu sebagai apa indai, kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita tak nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita, ambil tak mudah terdedah ngobala-bala anak mit lah. Ambil ngai si tak bermain belanda semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai ya sampai luka-luka lah. Dan apa indai to ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak nang awak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah. Kenyak maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisi makai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almarinya semua. Pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agak mudah kat capai-capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa sebahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kaya ya pengawak kerja di hospital ke di dini-dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tahu ngau lah serta ya jak ngau nya ya nada agak susah bekeni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menyadik kita mampu aja lah keluarga-keluarga kita ya boleh di boleh dijaga kita mampu lah. So nya ajak mai dari aku semoga semgala utai di padah kuto ulihlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nya ajak. Okey sekian, terima kasih.
1: Busri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Anang boleh mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngau geng dobi, dini ageng, bawa YFM Miri mewai.

0: Saris ngau mega Paulus Moris baru dah merenang kita ngau lagu darah Kinabalu macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngalih hari. Terima kasih yang kepala peninggal kita ke number one puh atau kestia meniang ke YFM Miring ngalah tengah hari ini apa ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bapota berita ATM Sarawak atau apa ya. Aku bisa mendaksi te posting ke viral dalam kena nama itu Nabi. Bekawa ngau penusah ngus kampung di Kalimantan tandian ya.
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagak liputan kin. Hanya di cukup sih no. Jadi tu aku kunci memang ngambil kepala peningang ke udah tau lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berada di Zoom ya, hari Jawa kita melihat Senaya, Senaya jelo mayas ke bisa daripada Pak Pucuk kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Pak Kampung Tekahotan Kota Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelo tu bakal keingat nasib berai serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido begiga ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu. Ini jadi bergulai dengan anak yang sikot biar. Jadi nuan pan baru dah ke meda videonya. Nama Siti Agil teken nego hati ngasuh kita itu sehati mega tau kasino hati.
1: Jadi nanti di perhati ke videonya tadi deh. Jadi bisa buat Siti Agi record viral atau ke video ke di perhati ke aku tadi. Siku burung tu di record mati ketika penusah angus kampung Kenyadi. Jadi nanti di perhati kenyak tadi deh balap ringa. Cukup sinu hati laban kini orang mana laban indai burung tu tadi kira ke yang kena seliah ke
0: ya ngembuan bakal kita mensia nanti kita berant, berarti ke pelabak ku bisa ke mensia leh penyinuk lebah burung tau abis ya lebah orang ke datai kia meda bangkai burung lalu diangkar kora bangkainya atas sarangnya jadi baru ya dalam sarangnya agi bisa tiga ekor ya ke agi hidup jadi retinya nanti kita yang agak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai ngawannya ya ya
1: iya,
0: jadi nya utai ke patut diperhati kita tahu diambilnya di ke teladan
1: iya ya. Laban nanti diperhati ke video tadi balap dengan laban anak nyu tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ikut anaknya laban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angus deh hanya di nyu awus kembala anak burung tu tadi jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM Sarawak.
0: Berita RTM Sarawak tayub kita kering kontang dia. Oleh kita mendak viral posting ke viralnya ya.
1: Jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngaburung ke nama tu nape penusah ketega kampung angus kanya di bak menua spianya ya jadi
1: jadi bak jalan cerita tu tadi balap ninga jelo penemu sino kebalannya okay semina nama tu tadi mensia laban jelo tu pen munyi kurang tidak ya pen bisa pemikiran jadi siko nama tu tadi indai hanya di siko ti nemu angin tu balannya itu tadi
0: ya kira ke bertanggungjawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya orang ke bisa kita mendak jadi bak berita orang kemuaian melekat kerana kebaru ada bak sebelah tuang sampai atau ke di sebarang lendur jadi
1: betul.
0: Indah ke jelu nemu lagi nama Sino kanak dirimpu lalu sanggup mati begulai dengan anak sida ya. Jadi lengkap ke beritanya kita terus nguin sebagai berita ke bukai.
2: kisah laban asap tu bukan perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai ke merinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuk RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur, 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin, ke anak ucuk kita jemaah elak. Pesan sirut tu, Ariako, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, Mary Camelia, lagu Tujuh Mimpi.
1: Tujuh Mimpi.
0: Bisa sih tak nak tu temu kau dia tadi. Nama nak nanti bala peninggal oleh nulung tua neraka. Seluai mata tiga. Kau nama nak seluai mata tiganya. Nah, beyo.
1: Oh, kena nak tay bukai nyata
0: dia. Ya, mereka temu nama reti.
1: Kena nyak mana? Kena mana? Kita tahu. Oh,
0: Facebook Mary FM nama reti seluai mata tiga.
1: Lagu tu cukup unik nih. DJ mana? Ya, maka tema lagu orkestra tangga versi bahasa Iban empu.
0: Ya, mayu hage ga creativity bala penengkebang lagu bala penanyi kita ini ya.
1: Iya, betul. Jadi siti tu nih di mana muka tua ulip kunci ke program hari 6 tu nih.
0: Hari 6 tu.
1: Iya, siti program ke dianti bala peningan ti kita bisi dengar promo di setiap session YFM Iban. Kayaknya hari 6 tu kita bisi catat kenyalang special.
0: Ya, catat kenyalang special ke 6. Jadi tahun tu masuk ke 6 tahun catat kenyalang.
1: 6 tahun dah.
0: Udah ditumbuh ke. Jadi ngarap ke bala peminat-peminat catat kenyalang ana mulai peluang dan semak kita bisa mindah tentu ke handphone kita cukup cas. Tanya top up dulu nah
1: biar sampai kolam dah.
0: Laban mayanya setiap stesen bisa mai dua ikut pengari.
1: Sidak
0: kekalanya di juara carta kenyalang ngari ke tiap bengkah stesen. Jadi orang ke belagu ngari ke tiap stesennya ialah nang ya ke juara-juara maga-maga. Nabi ya.
1: Betul. Jadi kira ke nama tu tadi setiap stesen mai pengari ke kalak juara tu malam dingau. Jadi kami mirip sigi ngalah dulu tersau ne.
0: Lalu terima kasih mega-mega orang ke bermurah hati ke sponsor trofi catat kenyalang maya hari namila kita nyebut nama tidak ke sponsornya lalu bisa trofi tiga itu saat juara nomor dua nomor tiga lebih apa enggak bisa trofi nomor empat nomor lima nabi ya oleh hadudi lebih apa enggak bisa trofi boka ke pemadu mana ya lalu kelemparnya mega bisa ga peprayas buka ya ngarap ke bisa ge peprayas buka ke datai dalam kanan 2 3 jam ke kablak sebedau programnya nyadi ya
1: iya gage kita nanti dekat apa kan jadi sponsor nare salah atau PM kami di Facebook rasmi MFM madah ke nade salah laban kita semua belak nyukung program cata kenyalang tu ke cukup munyi kurang dikerindu ninga balap ninga kita ini tiang hari 6
0: ya nanti kita bisa ninga ke lagu tema cata kenyalang ya ngelat nama tu nyulok mimpi bintang pegari.
1: Bintang pegari.
0: Dan tiap ikut bala sidak ke belagu bacatak nyalang ngemuan mimpi ke sebaka dan dekatnya di artis ke tebilang hadu di arila. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Okay, lengkap ke dulu ceritanya. Tua terus nyingkang agai Sarawak Mansang. Ninga ke jaku ke dipansa ke PMX kita berkawa ngau 6 berita mana atau ke berita gembira buat rakyat Malaysia. YFM
1: Sekulai Sejalai.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, jadi waktunya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah carta sapa juara ke 9. 12 ya. Itik lagu dekat berpekit ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Mm-hmm. Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya dijual lah laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana mana bagian. Tang bapa ngai bernasib mah nabe ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas pengawa oleh ngenatai kediri laban ba ndur ke laban nur ke ngatur atau ba ndur ke ngelama tau enya ba Dewan Dato Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu mega bisa ekon ya.
2: Ya. Jadi harap ke programnya berjalan lancar nih di Jemana. Ya, lepas tentunya mayuh balap ninga kita ke finalis tu tadi sigit di kerindu balap ninga nanti ya. Ngari sigit minta lagu sida ya tu tadi nih.
1: Sebenarnya mutek di sampai kita ngarap ke program jalan lancar ari sokong semua balap peminat industri music Iban di Serata Menua kita di Sarawak ya. Jadi gerempuan pengarang Berita Utara Sarawak tahu kan NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 ngamega insentif anak kaban 2025 lemai hari satu tu tadi bas bengkau dia ke terbilang di Bandaraya Miri tu ya. Jadi programnya nyadi ke Plasar di kena meri. Terima kasih ngagai pengarang berita serta mega ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngamega kurikulum.
2: Ya, jadi pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngelatai ke polisi pemegak pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti. Jadi yang megak muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngelatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Diato.
1: Ya, Dato Sebastian mereka mengingat ke Pinai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma tak kena berbayar nyentuk ngagai renggat university. Jadi nak ke bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar.
2: Jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pemegang bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar ungkup penyulut akademik ngau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Arimiri marudi ngau di Lembang.
1: Ya, jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri dan si Giamat ya baka pengarang berita bala pengamal media baka kita tu patut diberi penghargaan tau ke tanda basa nabi
2: ya,
1: laban make ke band yang sidak ngagak liputan tau ya. Sidak ya dulu datai udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke ofis jampan-jampan ngagak berita ngamik ke beritanya oleh di nama tu di Keremai ke haba
2: media rama kita
1: media ukas bila media rama mek bane baka ba ATM tu ba TV ngau radio nyeng kau ba ba medsos ya tau ke ba platform FB teka bekenya deh.
2: Iya betul.
1: Jadi mai hari besai hari minggu nak ngira mai yang pengerami teka bekenya nak ba nak oleh pemisi maga enggak tu dah ada weh.
2: Iya betul. Jadi, laban hari sidak ya kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini hanya di kira
1: nanti pemisi maga maya hari besar besar gawai dari dia tu nak membunyi
2: hari nak bunyi amat
1: siapa ke kerajaan ni ya.
2: Iya kan harap ke AI nak goleh ya.
1: Iya ya mereka patut ke dan mereka tapi puji ngagai bala media
2: iya.
1: Laban sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran pan nak patut ditinggalkan.
2: Iya betul.
1: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tu lagi bala temuai nuan pan udah megang ngantai nabi ya.
2: Iya betul. Mayu sidaknya sampai lima ikut sidak datai.
1: Siapa kak nemu, siapa bagi temuai nuan baruai kita itu lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalang nabi ya.
2: Betul.
1: Udah ngerekod
2: single terbaru.
1: Jadi tua berarti ke Mayu bala artis ratis ya ke Demiri itu ada dari
2: catat kenyalang.
1: Produk catat kenyalang ya.
2: Betul.
1: Jadi artinya catat kenyalangnya kira ke site area platform ke
2: boleh ngangkat udah, ke
1: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya.
2: Iya betul.
1: Lepas nanti orang ingat sidanya nyawa mana berlagu lalu si dapi yang bala
2: terus
1: pengeluar program ya.
2: Iya betul.
1: Boleh minta nombor telefon yangnya tadi sana kok mana menyawa lagu kok ya.
2: Oh jadi nanti diperhatikan nanti kita lagi ingat ya ke di viral medsos tu tadi ianya Andrew Balan nanti kita melalui ya. Ya pun baru dah keluar ke
1: yang single rilis ya.
2: Iya
1: jadi lagu yang nama Neraja.
2: Iya Mayu branding artis dari brand Cata Kenyalang. Iya
1: tapi puji Genuan Andrew harap kebala peminat-peminat Cerita Kenyalang oleh nyukung atau meda about YouTube oleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Okey, lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninggal pukul lain ngobi bawa ruai kita.
0: Bustri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di Juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar Juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: dari pukul 2 ngalih hari, nyentuk raga pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngel temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rapa Nembia kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Anong gue tukar radio station lo kita? Teruskan dengan YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk raga pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai rapan miak kemai hari. Semina buat YFM ini.
1: Ya, begulai baru kita iba awang lah tengah hari sarito malam ringa. Mungkin ko kami doai DJ Bana tadi berpun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai berprogram ruai kita ungkup ke minggu tu. Okey, jadi tadi lapan bisik penanggu tengah caw. Kena merindang balap ringa kita kelebih lagi kita meri awak ngagai temuai kita jadi ke diri kita sarito ne. Okey, jadi kita ngai mansau jam jadi kita terus ngagai temuai kita sarito. Ya, kita akan ngau sidak tiga dulu. Hello, hello, Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Okey, lemai tahu, malam tahu. Okey, jadi malam binga kita tahu ngelawat ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu. Bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Duh, ikut bujang tu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah kediri dulu. Penatai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisik single ke pedau lagi dalam progress ke pedau. Okey, jadi kita berpun hari temuai kita ke Cupah tu.
2: Hello semua bala peninga, selamat lemai. Terima kasih hangai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sreman, apa indai kuasa orang Sreman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada miri
2: ne. Sigi ada bemiri.
1: Orang Sreman tu ana macam-macam kita.
2: Lagu ku lagi dalam proses detok. Yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ninga ke cerita lagunya lagi ni, Bradley. Okey, temu kita yang kedua.
3: Hello, bala peninga, nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
3: Dia tu udah keluar ke single terbaru aku. Dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni ya. TJKSB ya.
1: Okay, Bungai Ambai Kesulai. Okay, to lagu dua itu bisit na cerita berhidup dua ya pelabak ku ne.
2: Pelabak ku
1: mana? Okay, jadi temuan kita ketiga madah kediri atau ya siku hati ngemuan production buat menua miri itu.
4: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku mengat seduaya. Jadi tahun tu seduaya pun baru dah keluar ke single Ketrubah Seduaya.
1: Wow, single Ketrubah.
4: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik Kesulai.
1: Okay.
4: Kalau aku pun sikup mengat hari artis buat production aku mpu mengat.
1: Wow. Jadi boleh mana ke nama lagu atau ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke non bu tu tadi.
4: Lagu aku mpu sudah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Pro Rindu.
1: Lain lah lagu leka lagu tajuk lagu sudah tiga tu. Maka ke nama tu
2: ngenak
1: mat nyu munyi kurang tep ngam mai pejalai cerita lagu tu tadi ne. Okey, jadi terima kasih kita tiga labau udah ngatek diri ngagai konti YFM Miri Sarito. Okey, jadi untuk tadi pelabakku bisik bala beringa kita bala peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okey, jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalai cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okey, jadi kita berpun hari Esther tu tadi. Jadi Esther asal hari ini dari Esther.
3: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Sigi asal Miri.
3: Memang asal Miri. Indai ku Ari Seratu. Apai ku Ari Julau.
1: Orang Seratu, orang Julau.
3: Tapi menetap bermiri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduai nuantuk kalau ngau catat kenyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya uliah nomadah balap dengan nombor bapa seduai mayanya program catat kenyalang ni. Ingat ke?
3: Ada
1: ingat. Ada ingat ne. Bradley?
2: Aku kalau juara sekali.
1: Oh, juara sekali.
2: Mesti 5 kali kah aku dah catat juara?
1: Oh, 5 kali dah. Jadi Esther, berapa kali nuan ngau catat kenyalang sarinya?
3: Sekali.
1: Sekali aja. Jadi asal saya nuan bisik boleh numua gini mainnya?
2: Bisa ya. Aku nak salah ingat kamu 2 atau ketiga? 3 3 ya.
1: Kira ke top 3, kira ke hebatnya nanti top 3. Ya. Okey, jadi Esther, boleh numadah ke ngagai balap linga kita hari ini nuan toto minat ke jadi sikup penyanyi. Udahnya tentu ya nanti kita jadi sikup penyanyi tu. Bisa munyi kurang puria ya wai. Jadi boleh nan terang ketok ke cerita ke mimit jalai cerita nakatnya di sikup penyanyi tu.
3: Mai aku baru kas berminat untuk bernyanyi. Memang aku arimit lah, aku suka bernyanyi. Satu ge kami family memang suka karaoke lah.
1: Semua nak karaoke semua. Jadi kita sebilik tu segi munyi kurang rindu belagu. Jadi seduai apa inai nuan tu dah kalah keluar ke single berkeni?
3: Nadai kalah.
1: Jadi kira ke tu apa indah itu merangsang menjadi sikup penyanyi atau kedirin pun ke minat kan jadi sikup penyanyi itu?
3: Sidak ya sigit bisa merik perangsang support juga lah. Lepas nanti nadai support dari sidak ya. Kita juga susah kak jadi seorang penyanyi.
1: Betul. Jadi aku ingat tu kita diri sepilih tu ukai nuan aja kekalak masuk ke single tu anak. Ya, Udi uji nuan cerita ke siapa lagi menjadi nuan kebukai ke bisik masuk ke single dia tu?
3: Menyadik ko ya ke laki James Gaun.
1: James Gaun. Okey.
3: Dia Shasha Lia. No Shasha Lia.
1: Jadi kita tiga tok semadik. Semua ada bisik single terbaru.
3: Oh, bisik.
1: Ya ke menyadik nang ke laki ni nama tajuk lagu ke dah dipansuk ke ya? Single nya.
3: Ya ke Mayo ada lagu ya.
1: Oh, Mayo dah. Kira ke dah.
3: Bisa lagi ngeluar yang kebaru dia tu lah.
1: Oh, jadi boleh tahan eh. Diri sebilik Gaun family. Gaun family tu. Jadi itu tadi nanti bakal ada penanggul. Boleh bakal satu hari lah kita tiga mansut ke single sama-sama tu lah. Kini?
3: Ngarap kuliah. Kita kami bisik masa bersama lah. Kami boleh keluar ke sama-sama.
1: Jadi kita tiga atau segi penatai hari Mirin eh?
3: Ya.
1: Okey. Jadinya cerita, jalan cerita hari Esther Gaun. Jadi nanti kita ngelawak by YouTube tu. Gaun tu tadi, pelabak aku ngelala kita menyadik ke laki tu. Laman segi ya dah lama masuk ke single ni. Hari tahun berapa?
3: Tapi dah lama
1: kan. Nanti
4: dari tahun 90-an suba.
1: Zaman
4: CD VCD.
1: Jadi itu kira ke menjadi laki tu merangsang seduai sesalia jadi sikup menyanyi ne. Boleh tahan sih nak tu. Okey. Jadi kita terus ngaji Bradley. Okey. Nama kita Bradley.
2: Mana.
1: Mana. Nak kesal ne. Santai. Sari tu. Okey. Bradley laban dia tu nuan pai bisi. Single nuan belum benar dalam progress ne. Jadi ulih nuan madah ke ngaji balap dengan kita. Keni nuan tak minat jadi sikup penyanyi. Tok tadi. Cerita ke Mimian.
2: Nyan julo ati tau ke hobi lah sebagai individu dalam keluarga background music. Apa aku ben boy sebab selalu bergulai dengan sida ni yang akik gani yang asan.
1: Siapa nama apa Enwan?
2: Ramsey Bully.
1: Sikit orang
2: sikit ben boy.

0: bisik dengan kita sebut ne.
1: Okey. Terima kasih ngagai indai aku ti selalu semampai nyukuang dalam semua pengawal aku dalam aku belago. Aku bukan tahu pun aku bisa gak selain narinya aku bisa pun tahu aku ngajak orang.
0: Oh, jaga bisa pun tahu. Okey, orang sengapa nyanyi kita itu Justin ne. Okey, jadi Bradley laban nuan pun kalah ngau cetak kenyalan monyet kenuan.
1: Juara berapa kali? Juara nanti bakal juara top 5 nanti bakal pekit luar-luar bakal event besar event meet segi sebuah top 5 lah segi sebuah top 5 ya ke nombor 1 segi bak catat juara aja.
0: Oh, catat kenyalang je ne.
1: Catat siapa dia kenyalang catat kenyalang aja.
0: Okey, jadi atau tadi Bradley laban sebenarnya jadi sikap penyanyi tentu ya bisa siapa ke production ke dulu main one Bradley boleh aku ngagak sedikit lagu kan kena dia cerita ke Mimit.
1: Before to sebelum to aku pun putunggal bisa offer aku lagu tapi ya baku ceng aku bermiri ya bisa ya busy aku pun busy so aku ngenyebutnya lah aku mengaku marah ya danya aku bisa aku bisa ngobrol paket ba miri tu kemarin sebut ya memang anda production JJJME keterubah yang agak pekiat keterubah ya nak cun-cun ku belagu dia udahnya aku pun bulan mu tiga ngau aku alu diambil anda ya
0: jadi jadi Maya pekiat belagu tu bila tu bulan tu
2: bulan masih ya 31 hari bulan 1 tahun tu tadi
0: tahun tu tadi baru-baru ni
2: masanya aku agak uji bakat hingga bala penyanyi baru jadi sesuai pun salah sikut antara
0: lalu lalu tangkap ni kira ke kira ke munyi korang rezeki lah sesuai ni lalu bisik production ke Mike tu jadi penyanyi okey jadi Bradley tu laban nomada nama tu tadi sejarah apa indah untuk sigi ke orang band boy jadi indah untuk kalau keluar ke single gini
1: nadai
0: tanya nemu minat belagu lah indah untuk
1: minat lagu. Tangi aku ngasuh lagu yang ngai malu.
0: Ngai malu.
1: Ngau aku malu ya.
0: Okey, jadi kira ke rezeki tuai lapan udah kira ke dah top 5 alu jadi sikup penyanyi ne. Okey, jadi bekeni lagu nan dia tu progress berapa persen, video klip semua siapa ke ngagak leka lagunya.
1: Leka lagu ari bos kami bu Mr. Justin, Mr. JJJ. Danya komposer Mr. Dan
0: Dan Aladdin eh?
1: Dan Aladdin TJKSB nya and then progress music video hampir siap
2: ya
1: Udah siap ke? Hampir siap
2: menung dalam editing
1: dalam editing udahnya progress lagu udah tu udah anjung kemarin
2: udah
0: udah dianjung nih untuk terpisah.
1: Okay.
0: Oh, jadi tu tadi ngagai Justin sebentar kita ngetun lama. Okay, Justin laban nuan dah ngambil duanya di penyanyi terbaru. Jadi Siti katanya aku nama cemaran bas dua buat nuan. Tentu mesti cemaran.
2: Mesti cemaran. Iya. Tapi cemarannya ngagai bukan ngagai sedua aja lah. Ngagai semua orang ke baru masuk studio ne. Sikit mulu mula masuk bedau biasa. Kau studio lah ban mayana recording tu nak sama bakal nuan karaoke.
0: Iya,
2: karaoke lain ta mayana nuan recording lagu nuan pu. Nuan yang akan mewarnai lagunya. Nuan kan agak lagu jadi bagani. Jadi nak tu manyo cabaran ya.
0: Nah, nah, nah.
2: Ban seruai sikit berbakat ya.
0: Sikit berbakat. Okey. Nak ke nama tu green light lah sari tau ni. Di belakang tabiannya belakang kira ni Justin.
2: Lagi pun masa proses recordingnya kami pun manyo dibantu. Nama tu kerjasama lah. Kerjasama di antara aku ngau Mr. Dean ngau Madam Flossy. Laban tu kira ke projek kerjasama antara JJ Multimedia Entertainment ngau TJKSB.
0: Jadi kira ke Siti album kolaborasi ni.
2: Tu kira projek kolaborasi. Jadi aku pun beri besar terima kasih ngagai TJKSB terutama Mr. Dean ngau Madam Flossy suai manyo membantu nolong kami dalam sepanjang proses recording tu.
0: Ya, okey. Sigi orang kuat orang sidak TJSK enti nang salaku. Klub yang Dean Aladdin tu sigi munyi kurang lagu ya sigi semampai masuk dalam SSJ nanti yang tahun tidak salah ko.
2: Ya, tahun lepas DNS ini juara.
0: Juara, iya.
2: Tahun tu DNS ini baru masuk final ngau

0: Dwi Chloe.
1: Ya, ya, orang kuat di belakang tabir tadi ne.
0: Ya, orang kuat. Ya.
1: Okay, jadi sebenarnya kita nampung baru, randau kita sebuat kita dekat berinang siti lagu ke udah dilulus hari after gawen po, bungai ambai ke sulai. Jadi after tu tadi, sebenarnya aku nebah lagu tu, ulih non cerita ke bimit pasal cerita tu, adakah tu bisik jalai dalam hidup nampu lagu tu kini?
2: Dalam cerita tu bisik ke ya dalam
1: penghidup nuan.
2: Penghidup aku.
1: Okey, jadi ulih cerita mimit siapa ke ngagak leka lagu, no siapa komposer lagu tu?
2: Ya ke ngagak leka lagu tu Justin lah.
1: Justin. Jadi komposer kita?
2: Komposer ya
3: Mr. Dan.
1: Mr. Dan. Okey, jadi kita itu sembidang lah sitik lagu hari F Tegaun Bungai Ambai ke Sulai.

0: hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngga temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perancang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, betul. Semina buat Wayah Family semua. Jadi kita baru dah berinang sitik lagu hari After Gaun Bunga yang ambai kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi inti uliah sama belak kita nyukung penyanyi baru, anak gira penyanyi lama, sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, leban nanti nanti penyokong siapa mai kita tu nak. Okey, jadi atau ngagai Bradley tu tadi ne. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita demi miat lagu ke di gagak nanto. Leban umadah bos tumpu deh. Yeah. Leban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non beri non lagu. Baka ni non menghayati lagunya tadi. Yeah. Nadai ulah kita lagunya nadai menyukun nadai musik.
3: Ya, betul-betul. Ya, yang mereka ku demonya dengar aku dulu. Padahal aku dari segi lirik ya semua. Mana lagu tu kaku ke? Okey, tu mana tu. Cuba-cuba aku ingat sambil-sambilnya aku humming-humming. And then aku membaca yang pun liriknya. Cun gak mainnya aku bisa cerita lah. Aku tu macam mengetankan relay aku.
1: Tapi, bisa sejarah ya, deh.
3: Tapi nak uliah kutan. Nyak lah cara aku menghayati lagunya.
1: Cuma nama bos mereka lagu.
3: Bukan ke ditulis.
1: Sikit ke ni punya korang. Bukan
3: ditakdir.
1: Ditakdir tadi cun-cun ke sudah bos nonton tadi sikit dah diberi lagunya ngegai nuan benung terjadi.
3: Ya, benung
1: betul tak?
3: Ya, betul.
1: Okey, jadi ngegai nuan tu after sama enggak kini maya bos nuna beri lagunya adakah maya benung terjadi ataupun sikit terkalak dalam kalak terjadi berhidup nuan?
2: Kalak terjadi dalam dalam relationship lah kau ramadan dalam hubungan kira berjauhan lah ngapakan diri kenyal
1: so
2: kita sigi rindu lah bila kita berjauhan ngau pangan kita
1: nak
2: kira pangan lah bala kabar bala menyadik bala pindai kita
1: jadi segi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang tip kita nak imajinasi kurang ngai jadi ke lagu nyak lagu kusung pia aja ne betul Justin
4: betul
1: okey tu ngagai nuan tu Justin laban nuan kira ke ngempu production menua miri tu jadi berpenemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi bekeni nuan tau masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sikit nemu genre doi maya pekit lagu tau bekeni.
4: Ya, lagu kesemua sidak ke top 5 tadi. Maya ke masa pemilihan dernya. Segi dah di nama tu. Ditemu range vocal sidak ya. Jadi kami agak lagu tadi bakal aku agak lagu tadi ni dia ke mutu suara seruai yang pun ya. Sidak empu kau sekedar tadi ada karakter sidak empu. Jadi baku tadi lagu ke lirik ke digagak punya utanya general umum aja. Ya bisik bersangkut paut ngau siapa-siapa aja.
1: Kira jadi, ya spontan.
4: Secara spontan. Jadi mai konwan tadi mai kita ngagak lirik lagu ataupun ngagak lagu tu kita mesti ke bisik siti imaginasi yang kuat.
1: Betul.
4: Jadi tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Ukai ba penghidup nuan ke dia tu. Anu membayangkan tanya nyadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nuan setiap ayat-ayatnya tadi jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun kayaknya mai berkali-kali ditapis baru nikah dipadam tulis baru padam tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita walaupun tidak 100% yang sempurna.
1: Tapi lagu gagak nuan mana umumnya korang sesuai bergenre setuai setuai pun oleh nerima genre kedi gagak bos laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar nolong terima labannya ukai genre ya jadi bola agak ketubah orang beri demo tadi nyu kini orang mana nyu nak cun jadi kita pun badan ke bos kena tadi deh lalu atu-atu betul nak
3: betul betul
1: ok jadi tu tadi Justin udah tu bisik kak ngagak paket lagu kini udah tu
4: Basic dalam progress, dalam perancangan maga kang agak season kedua mm-hmm. mungkin kedua tu lah lebih ngagai dangdut joget kena ataupun ngagai irama tradisional.
1: Oh, etnik lah.
4: Etnik
1: dangdut. Okay,
4: dangdut ke hanya dangdut yang ke dangdut kita iban eh dangdut.
1: Rentak dangdut lah.
4: Ya lebih ngagai dangdut asli. Maka dandut koplo ke lama-lama Indonesia sebab ya.
1: Ya, jadi laban pelabak aku mayu ke orang rindu ngagak lagu ke jenis dandut etnik mon eh.
4: Ya.
1: Okey, jadi tu tadi nak berasai jam kita bisi 2 minit lagi. Okey, nang awak. Okey, laban kita meri awak ngai temuai kita sari tu kan nama balap dengar laban aku asus dua yang merindang kita. Jadi tu lagi nama lagu ka di baik tu. Mesti ke duet tu ya.
3: Padahal.
1: Ya, nama lagu tu ai ne.
2: Getan ke semaya.
3: Ari Sasha Julian ngau
2: Jeffrey.
1: Kena keminjau lagu tu ai dulu ne. Okey, jadi kita terus merindang hari temuai kita cerita inya Esther ngau Bradley ngau lagu Getan ke Semaya. Sudah sedia dan?
3: Okey, sudah.
1: Okey, jadi ngawat tu meri besar terima kasih sekali lagi ngagai kita tiga laban udah ngetek diri di Konti WFM ini cerita jadi harap ke setuai mujur.
3: Amin.
1: Ti nyemak ni mu bisi nama tu rezeki SSJ kita nak nemu ne.
3: Ya.
1: Okey, jadi terus boleh setuai ngosti lagu hari Syashang Jeffrey Ngetan ke Semaya.

0: Pengerino diberi petara hari Maxson dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB PB. Jadi amat ke pengerino diberi petara
1: abe. Pelabakku nanya temui kita info tadi.
0: Kau ingat ke dalam info kau?
1: Laban lagu Sidak Tiga tu tak ngam mainnya jalan cerita lagu Sidak Tiga tu.
0: Tapi kita kenyati pada rempoh maga enggak kena ke sawat ada
1: di rempohnya belakang kira kena di Jepang nanti nyemak bisik ke ti nanai nanai ku ngau meh
0: kira kaya berit petara amanya
1: iya
0: oke itu apa interaktif ke sekali itu macam pesan bala peningannya lawan di petara Susana Anggi selamat ngalih hari ngagin Susana semina nyapa tua terima kasih lembaga bisik goleng kami Miri Nantam gak bisik nyapa tua di tau
1: iya orang kapit tau.
0: Mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjur saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kaban ebi WhatsApp belumnya ada distrik kai ngau di kucingnya atau deh telanjur saya kenuan kata kai minyak tegak petaran di rempung ya nabi
1: aku tu kan nama ni kelihatan laban bala titi tu mayo na te komen sih dah titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi itu Penny McLean pun bisi itu
0: selamat ngalih hari ngaga.
1: Iya, penyanyi Kenen. Kita.
0: Nama berita pemada baru hari Kenneth engkau bisa ka ngeriko singgah baru
1: Kenneth. Nanti bisa rezeki pelabakku bisa Kenneth masuk ke lagu baru ne Kenneth. Yeah. Sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita.
0: Tau Miri Jamba mega bisa nyapa di tahun nah, ya.
1: Iya, hari Sri Kai
0: bersebuan. Yang si Ahmad bersebuan mah. Tang di Miri di tu
1: bisik kurang
0: kenyang hari ke penusah kenyang di Bilon Kelabuh Balon Lelang hari pan hujan, kemarin pa bisa hujan hari nyabaka ke nanda ke nyabak atau ke merik penyino ngaga orang ke dituntut menusah nabi ya
1: iya betul jadi itu hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang derimpu lalu ngagai ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngu menantu sidak di Miri pemegah isan ya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisik dirintai kelito pesannya anang kurang ngirup air
0: ya nah segi amat jadi kena ngenatai kenya merindang lang peningang ngau lagu Relax One midam belalai bisa dipintah bala peningat
1: bala peningat kita iya betul
0: YFM
1: gulai sejalai.

0: Alex Wan Midang Belalai Tim Rinang Balap dengan kita hari itu nih DJ Panah. Jadi kira ke sebedau ngujung ke program kami dua hari itu aku dekat baca dua itik pesan jadi tu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana sorry itu kemarin bisi hujan di suai di miripan bisi hujan kemarin
1: ngau pagi tu lagunya ini cukup kejam tu dah.
0: Iya betul ke situ tu hari Michael John selamat ngelari panas serta jerubu kami di Serianto minta debah ke lagu Alex Wan Midang Belalai baru dah tebah tadi kira kena aku merindang kaban Facebook aku lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing Jako ngagai harap ke nuan gerai selalu thank you DJ okay sama-sama
1: iya
0: jarang dan dengan
1: nama
0: iya, okey. Jadi kira ke
1: kira tutup ya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai balap dengar ti udah mulai ngau kami dua geng dobi serito hari pukul 12 nyentuk ke serito lebih baik temuai kita penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai buat program ruai kita.
1: Ya lagu kena dengar ke balap dengar Fanny McLean nuan milih pagi laban dah belalai tadi. Milih pagi aja. Bye bye dah terakhir dengar ke program dalam jakuk kayan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Tegulai

Ya jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari bala peningat. Terima kasih angkai bana ngau mega Brenda ke udah mulai ngau kita bawa ngala tengah hari. Jadi datai ba awak kami hari YFM mulai ngau kita 3 jam nyentuh ngagai pukul 6 memai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi segera info ngau merinang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Ke udah dirintai aku buat playlist aku sebelum aku tamat konti tadi ya. Nah, berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Nah, di umat ngau sebuah nasab ya. Empat likuan lagi dua labala peningat kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik ke bala anak, bala orang tua ya. Kalau gaya hari ke berketau, tau ngundang sakit ya, tau ketabin. Jadi nanti ngasih-ngasih ke kita tabin apa ni ya. Anak-anak jampan merubat diri. Kalau ngagai malam peningat kita ke benar di rantau jalai. Terima kasih yang memilih YFM. Stesen ke Merinang kita bakal ke ngali hari tu. Lagu ke Terubah sebenarnya aku berkongsi berita ngau peningat. Setelah lagu ke dibahai KL.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, berita ke terubah tu berkawal ngau hari Malaysia. Kalai pengawak ngerami hari Malaysia 2026. Bapalan konvensyen Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tu. Dekat mantai ke pemanah budaya kita Malaysia. Dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan dari pupu bangsa di Sabah Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peningah dia mayu macam program kebukai megak sama dekat di Atul di Kuching. Lalu tu yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia. Serta pengawak pemandang ti nak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batangnya pengawaknya ilak dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di tabur ke terus dengan saluran RTM dengan platform media rama rasmi UPS tu. Tanya tadi berkawal ngau hari Malaysia.

Ya, nak berasa jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Ya, agak berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakau ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan Mansia Maiwa. Pengudah gaya sebut nasab berinsual mana. Ini penerang tok dipansuat Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Helmi Osman madah ke sidak megak dekat dulu minta penemu dengan pemendar dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Amik kita nemu bala peningai pengeraminya berengkah dia tua kena 26/2008 tu tadi tang diketu ke kena 31/2008 tu ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati lalu di Prambu dekat dibuka 16/2009 tu jadi pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai Mansia Maiwa raban pengeleja pengawak ngau megak raban ke berkawal ya. Hanya tadi berkawal ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Harap ke sebuah untuk nak nekul lagi memang

pengawak tau ke pengawak mandang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias tak kenang hias ya rindang diri mendak lebuh ku mendak gamal ke bisik dipandang ba sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peringat mayu lebih lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu. Pihak Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena mereka awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batam Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutus nutuk jematan lama tu digagak pengudah upis kejaraya Sarawak netap ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi mereka bisa menemui yang mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pauah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke tumu temau serta uli yang dibuka ngai mensia mayu ngau kawa ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu peringat mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni cek ke berita ke di pansuan Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melama ke musim kemarau dekatnya di nyentua 12 hari bulan 9 tau ya. Tak berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumai orang OPAE ditulis ke lebuah bisik tumpuk remang ngau gaya hari tiang keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muju di pejalai ke lebuah bisik tumpuk remang cing keman tekat air bakun ngau murun. Ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA tu mega sitai hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari sebuah nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA bak teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari 4 tu kemarin ya. Ya, lagi berperinang kita peningang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, ninti ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya ke sekali tu berkawal ngau Sarawak pas ianya telefon digital ke pemaduk berguna. Di kemansang ke perintah Sarawak hanya pintu penama tunggal ngagai mai macam servis digital ke disedia ke perintah pihak kuasa pihak sekretari perintah Sarawak Datu Hi Chang Ki mada ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngena sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibu bisa akaun ke nak sama ba sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah mujur login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak sudah register nyari pengguna Sarawak PAS. Inyak ngayan ke identiti digital dia tu nyari sebagi hari penghidup. Minta yang hari rakyat lebuah ngatur pengawak ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperinan dengan lagu-lagu peringat bawa ngalih hari itu. Sebelumnya, sebelum kita berperinan baik selamat ngalih hari dengan peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari dengan Luke, Brother John, pria mereka, Ina Peng, terumah Ina Chun, Robina, serta mega Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mega bisa mulai dengan kita jam kerja tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal bapak balai polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih. Alhamdulillah, WFM, stesen ke Merina kita.

0: dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengadiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Ya, 24 jam sehari ya kami ngon akak uliah merenang bala peninga kita. Seraya kami berkongsi sekedar berita ngau bala peninga kita ya.

Tok kawa ngau penangguh air. Kan lah penangguh tua air di kabuang ngau roban. Macam nyadi ketika musim kemarau setelah kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjuang 10 luri tangki air. Palama tu kudah dua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air megak udah di engkah bak mua masjid as Sabirin ke Abong dikena ngemedah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Sebab deka matau gaya ke nyadi serta berjalan ke penguak ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna sidak bakandang dua tinar air. Jadi sebarang sebana tau ketanya berkawa ngai tau bertanya angga bilik operasi jebab ngena lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau sije mai mahandul bisa penangguh suntuk air ya. Kalau lebih lagi menua pesisir pun sampai perkara ke sama kalai sungai wajah labuk. Harap ke bersama membala peningai ya. Laban tek musim kemarau dan nyak ke ditapik kita.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yang amai ke pedemu ma'ayuah. Dia upis pengregister bangsa. Tau ke dikumai kita JPN. Dia tu benua ngalih ke pengawak. Dia berkena ke MyCard. Bangsa ke dia tu ngakai MyCard rebaik baru. Berindik ngunyak pengawak ti ngeluar ke MyCard. Di Selampur Malaysia di sarang terjanggal ya. Nyala JPN ngelalau kita mayu ke tahu nak ibuah beguai nuka maikat ngambil ke ngelanja ke dulu niat sida ke dekat nuka maikat dalam timpuah tau ya. Pak Nemiak ke berumur 12 tahun tik baru ke terubah ya minta ngagak maikat apa inai kita megak sama pelansang ngantik dah lama ngambil ke tidak ulian terima my card rebak baru lebuh kadnya belabuh dia ke luar ke nak lama lagi. Hanya berkawa ngau my card rebak baru ya. Ya kita berperindah ngau lagu dari Maxwell.

Ya, kita nyonyikan agak jam kedua. Bawa rentak kali hari. Kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Pemilu YFM. Berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kajapan kita bertungak ngogaya hari kebangat. Serta bersebuan tu. Lebih lagi kita ke milih. Diau di rumah. Kita berkau ngau awam antara bangsa Novel Melayu Ketrubah. Ditemu di dunia, ianya hikayat Panglima Nikosa. Dekat dia tu kena 25 ngakai 26 hari bulan 11 tu buat Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Tapi aku penerang ke depan sud General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanip Said nadah ke awamnya. Dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya ya. Ngamik ke penemu kita Peninga Mayu. Buap tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid. Ke diaku sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu. Hati sama ngau novel modern. Kami ada 300 siku orang hari menua atau ngau menua luar di tagak ngau ngulau awam ke diatur bulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unimas serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadang di penyadi Safi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Yasan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat diatur tahun terus.

Bestrima ingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Ya ke Stato berkawa dengan lumak main pickleball. Ti jampat ngelembai tok kemansang bak menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Tapi aku menteri nembiak lumak ngau pemansang orang dagang Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madah ke lumak main tu di dia tu macam di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur mata mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam tidak ke berumur ngeluai 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mega ngarap ke lumak main tu ulir pekit ba pekit sukma. Jadi Dato Sri Abdul Karim Rahman sama dah ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. Abak pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 iko pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekiat tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Agi segala sejalan dengan kami bak YFM.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu Ria Karen Libau Anang Basirire. Jadi tu berkawa dengan anugerah ekonomi digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuang dengan orang ke udara nyawam angkat ke transformation digital perkara pemeruan dengan pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya. Pihak ko sapit pengurus besar UPIS Multimedia Sarawak Tauka SMA Dr. Suhaila Jaffa madaka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tok yang kaum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemeruan rampak menua ngau atul pinta kena mutal ke penanggul. Ini orang ke menang buat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. DEA 2006 tu diatur bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke diatur 5-6 hari bulan 10 tau bakpalan convention Borneo Kuching. Tanya tadi peningan mayu lah. Anugerah ekonomi digital DEA 2006 ke di sarang dekat diatur bulan 10 atau ilang. Ya, kita lagi berperinan dengan lagu-lagu ke sekali itu.

0: các khi nít đều mà bày gạt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mổ kiên. Umang, ukanya kamakai, enten ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nga istan. Ya pedak non taya keretanya. Nanda bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Jadi ke sekali tu ngenang lumba ngomain si 2027 macam dasarkan lebuh Sarawak nyedia ke diri jadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumba ngomain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 tu ilah ya. Tapi aku sapi sekretari Perintah Negeri Sarawak aku menggak cerman sekretariat komiti pengatur kandang menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak ngelancar ke countdown nyak ngembuan 7 dekat merik penyedang Bensia Mayu berkawa ngepangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba ngemainnya. Sampai ke kita nemu peningan Mayu Prima Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya ianya berjadi ke website rasmi Lumba Ngemain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngemain kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya berkawan ngau lumak ngau main si 2027.

penyakit influenza A. Dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Sebelum isu yang ada di Timur Tengah, Belanjawan Negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam peringkat itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, pelingat mayu anak berasai jam kita 20 minit lepas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai Sitik program Tandu ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, peringkat mayu sebenarnya aku dekat melindang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama terpadam mimpi.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada break yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itu nemu Tuhan, di mereka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang, udah habis. Erti Jakubnya Tuhan Yesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyedi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyedi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat yang ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kei ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang. Nah, ya. Tang dia tu, kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus. Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak penyamai bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, menggak kedua. Nak tahu makai rusak, nakaknya penyamai rusaknya, nak tahu dia pakai. Dah. Nama kebuah, Laban kenuk kok sumpah. Nak, kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So, nya alai dinga tu. Nada agi utai ngikat. Nada agi penti pemali. Nada agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada agi diikat. Nada agi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka jaku. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Auk bala pedinga.
2: Okey pastor. Tadi nuan madahal. Nanti nak tahu makan rusak. Ketegau penti pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manahnya nyadi. Tak nanti ketegau pengerayan. Kau lihat pelawak aku dah pastor. Ngai ke kena gawat.
0: Enang aman. Nanti nak pengerayan. Lain cerita lah nak ya. Nanti nak tahu ketegau penti pemali. Nyak nyo bergaruk pala aku tu. Dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kai ke kena gaut anak mansal dire au kayaknya reti ko jako pastor Greyman tadi.
0: Ya. Yeah.
2: Aku ingat muka pastor Nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
0: Iya, yeah, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
2: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita.
0: Ya. Yeah.
2: Tang seninya benar pastor. Laban kami sikit. Orang kerinduk pakai kacang hijau. Bisa stok ke dia rempunya tadi. Dia nak orang berbuat. Gatang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku.
0: Oh, sikup bala kami gereja berkata nanya aku. Telepon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makan kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
2: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat, nanti kita sudah merdeka, kita nadai lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka, tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini.
0: Mat.
2: Yang kan orang boleh berkongsi kini?
0: Tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya pungguk nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ia tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduk malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
0: Betul.
2: Nadai penangi, nadai pengirau, tua oleh tindua malam, jenak dani pagi tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tau ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tau ke utai tik ngasuh sidak ulih labuh.
0: Oh, ulih ya, ulih sidak ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tu penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Ya? Lalu bak 1 John ayat 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiuh-biuh nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak abak dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Ya, jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi abak topik kesar itu aku mai kita ngetu belelak nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: Sampai ngau kami ba awak ngau tok jam ba program Pelasa Jurai 6:35. Topik ti di pejurai ka kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi begulai ngau kita bejurai ka topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan kaya, ngagak kawal dengan orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas kenuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas kenuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pasal tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban nanti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi, kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak ajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang baka buyah nabak ke dalam pung agak api. Nganguas kita lagi. Nanti kita nganguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngamik ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah, nak patut ke kita nak uliah ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Nya nang alasannya, nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini hanya enggak aku, aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor bapa Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nanti salah anda Pastor.
1: Betul, betul. Ya,
0: yeah. Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abak persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tok kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh tega dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah berik ngagai nuan. Nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia. Lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak kawiah-kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita hari rumah panjai. Namau titik ngemba nengenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya kenuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti kata depas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ya pastor.
1: Nang aman. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman. Tang utai tinggalui agi ari duit ringgit, status kita nya. Katiba ka kawal kita yang ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikun kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat, baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngegak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya, enjoy utainya dah. Orang gaji
0: ya.
1: So nama berkat bak aku ianya pengelantang pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu hutai udah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu Siti lagi. Nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ko nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuah sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ko nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utenyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang tik nak nemu Tuhan nak derti mimin. Tang ba kita tik ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias. Utai ti ditemu nuan ngikat. Utai ti ditemu kita manyua. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak mah kita nuju panyuaknya. Kak mah tu kita nuju pemediasnya na ya. Kak mah kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan. Sapa ti kak? Semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerjau ti masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
0: Oke, okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Kami kutanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngam eh, tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawab sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua sari tu pastor.
1: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Mm-mm. Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utaiti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninggal, ngau berkat tiap datang rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635, ungkup minggu tok, bertemu baru kita, bak minggu baru.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua bahasa hari Limbang ke sehari itu. Jadi bekas lama idar aku ke lemai itu bahasa dari Limbang berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi bekas lama mega urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau, kita bisi program Hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kucing 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal hari Limbang. Sebelumnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai itu.

0: Ya mungkin yang minta dipendingan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai dengan guys semua pendengar. Kepenuh bergulai dengan kita jam ke dia tu. Jadi apakah selama nanti hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah di berkongsi kaku ianya berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia kedekat diatur ba tiga palan untuk peningah. Palan ke terubah tu ba D&D Minimart Sungai Pelan kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Banyak palan kedua ba Vale Minimarket kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya ba program jualan Rahmah Madani Bergerak ba Rumah Sibah Anak Bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkat kenya jualan Agro Madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke Siti Tok Peningah berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni ke diatur sida hari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku ngelansak sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisik megak program aktiviti satu hati satu cerita program body challenge program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi. Oh, tadi berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ila. Lalu berita ke penuh di peningah ke

0: kongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansa Bintulu ngagai sidak ke bisik ukui itu atuk dekat diatur ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sidak ukui ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak udahnya udah ukui tu tadi vaksin dia tentu ke ukui tu tadi nak mandi pengelamak seminggu serta di kuarantin bak pengelamak 28 hari kena membina imuniti munyiko sidak tu terik ngagai penyakit rabies sau nya berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12/11/9 ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu. Lalu dua berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dua mengujung ke berita kami hari Bintulu bawa hello ai ke sekali tu beri selamat jalan ke pengawal genuan dom boleh baru ngagi konti Limbang FM.
1: Okay, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bahagia Hello Y Bintulu ke lemah itu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemendah atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menanggang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peninga munyika disebut aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu tuan.
5: Selamat lemai DJ.
4: Nama berita na.
5: Mana kau batu-batu leban jerebu
4: tu. Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau okey engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau bertemu atau ke Merandau berkonti sebelah tu. Leban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan Rini atau ke Gawak Dini dia tahu.
5: Boleh. Okay. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Aku Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu dah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Lama-lama.
5: Jadi aku bertugas bah unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah. Ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban, apai ku Bidayuah.
4: Patut munyi nelayan tadi. Jadi ambil ketua tu terus ngau topik atau ke Randau tu kelemah itu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemah itu, topik tua lemah itu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ko kita ke menung agi berlaku lah dia tu cuma yang udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayis maya sebun.
5: Betul.
4: Okay. Kurang lebih nyantai jaku ibang.
5: Yeah.
4: Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemah itu.
5: Okey. Jadi selama lemah yang agak bala peninga. Jadi lemah itu aku kat nerang ke bekeni ke kita itu agak uliah sesayis tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayis tu tetap penting untuk dilakukan kita lah. Tak digagak kita pada musim jerebu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayasnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita enseput kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nyak lai lebih mayo udara tu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus ko kita itu tadi hari asap jerebu tu tadi ke kamah ya lebih mayo mai bahan tercemar lah ya ko boleh masuk agai sistem nafas kita ni sistem kita yang seput tu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak manah kita ndak digalak ke ngereja sesayas tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih manah kita ngadu ke pak dalam bangunan lah ko kita itu tadi
4: bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita ngagai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya udah bakal sidak bidulu, sidak dikucian serian tu tadi dah darurat. Sehingga seorang pansuat maya sesaya tu tuat
5: pasal ini. Sehingga tidak tahu pansuat. Sehingga pak dalam rumah.
4: Bar rumah.
5: Even walaupun bakal contoh kita itu kan darurat tu tadi, IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi pun kita tidak degalak ke ngasuh sesaya pak luar lah. Sehingga lebih manah pak dalam bangunan. Laban bukan nama laban asap jerebu tu. Ya bisi debu halus ti nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah nasab tu tadi. Munyi ke nuan tu tadi. IPU kita nya kadang niki kadang munuruan kita dan nemu tajak pen hujan hari tu di Limbang.
5: Agi
4: mah. Agi mah bisi sebuah nah.
5: Agi bisi. Nya lah. IPU tu tadi. Sentiasa berubah-ubah. Laban kita yang nemu ketika angin nya mai asap hari sepiak din deh. Baik itu.
4: Laban utai din. Nemu angin bawa mendungau sedak din. Agi benda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh. Kita selalu ningat tu tadi IPU, IPU kok kita. Tapi IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sidari jabatan penglikun ketika orang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iban tu tadi. Kalau jabatan ti maksud ke maklumat ti sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nyalai kita itu mesti kak berjimat berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansuat jogging, main basikal, main bul, tau ke sesayes pa luar, tau ciek dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita telefon pintar. Jadi kita boleh ngeciek hari telefon pintar kita lah, hari Facebook, mabuk apa semua. Anang seminak medak langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan, kita lalu nyebut oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah nasab tu tadi ndak di pedak balat tang kualiti udara tu tadi sigi agi bedau mana. Nya lain enti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah. Begini ke nanti baca IP atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tingkat tinggi lalu angin atau ke udara nak mana kelebih lagi kita yang tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar ne, atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan.
5: Oh betul.
4: Kelebih harinya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging, bunyi ketua tadi tiap hari jogging.
5: Tiap pagi tiap lemai.
4: Lemai. Nanti ya bakal maya kesebuan tu tadi dan saya lain lah.
5: Betul.
4: Mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang masa jerebu. Bekini ke bak kawal ngau pengawak jogging.
5: Cara kebetulan.
4: Cara kebetulan.
5: Okey, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asai nanti sehari nanti ngadu tanya tadi nah. Tapi okay, kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Bekas contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bertaman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Enggau skipping atau ke pilihan lain. Bahkan nanti bakal bisik sidak ke bisik mesin no kita Belanda tadi. Tahu ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tahu ngagak ketika dalam bahasa ribai itu kita ngangau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik, ya ke bertandak bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita mayuh video dari YouTube. Nitiah ke YouTube, pantai ke TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni boleh gagak kita berumah. Tapi kesannya ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama.
5: Sama.
4: Jadi munyi kenuan tadi. Teknologi itu majak mayuh.
5: Majak muda.
4: Muda YouTube tu tadi. baik bala anak, bala laki bini kini sama-sama saya berumah nah.
5: Sama-sama
4: ibu pansut.
5: Ibu pansut. Jimat minyak kereta.
4: Betul. Sama ngeluar ke peluh magang
5: sama tanya. Sama mana? Sama leban dia pergerakan deh.
4: Jadi tanya ke Siti tu berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk bebala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sidaya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin bala saya tu
5: ya.
4: Ha, berkenai ke engau nya tuan
5: okey baka sidak ke suka engau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sidak tu ba kawasan terbuka ko kita ya. Luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan sesayas tu tadi laban tu sesayas di mana ngagai semua peringkat umur lah nyamai detitih korang jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kenur ya degagak lah di kerja ke, nanti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak mana kita tahu mindah ke dalam bangunan baka tik benung berlaku dia tu asaiku paduan suara benung bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu padiak padaku yeah. Jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh, jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat debah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ninggal ke lagu ke bisi di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu
6: aku Icah anak usuh jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
7: Baka tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan tu, tau ke dikumbai kita buah pinggang tu, yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus dengan lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
8: Aku Dan Keski anak steward Dawi siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga ninting Ari 4 jam 6.

0: Biar dito nya brought in dead retia case pematiti nya di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nya di sebenarnya dia baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
1: Encik Dinkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
2: Pengerakai COVID-19 tu tadi udah diseliah kekitai dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
1: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Mei Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Kita lagi ingat ke program Randau Pengerai untuk ke minggu tu nya berkawal dengan topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya sebab musim cerbo. Nah tuan,
1: ya.
0: Jadi tanya aku ke sekali itu bisik bala kita berluar dia bala peninggal tu tadi madah aku kena mask ya sengkabung warna dah. Jadi aku boleh terus jogging di luar tajak pen bisik cerbo. Kena ke? Betul ke enggak? Utai ke disebut adanya?
1: Okey. Sentang tu, sentang penggunaan sengkabung mua tu tadi, ya, tidak berkenyak lah. Jadi, kena sengkabung mua tu tadi ataupun face mask kita itu tadi, bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi, lebih maya kita sesaya kita itu tadi, nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu tadi agi patut kita perhati kalah selain harinya sekedak sengkabung mua tu tadi mega uliah ngaso kita asai ndak selesa laban tusah kita akan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal ti berat sesaya ti berat jadi anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi boleh tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya jerebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemaduk manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap boleh degagak pada dalam bangunan
0: menyik sebab dia tadi menyak mayu nama tu sesaya sebab
1: dalam rumah dalam ya.
0: Jadi tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lepas saya mbak maya ke musim jerebu tu.
1: Okey, sesaya semaya musim jerebu ataupun sesaya sebab luar rumah maya musim jerebu tu sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
0: Risiko je.
1: Bukan risiko aja.
0: Semua tua, bukan biak.
1: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara ko kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisik penyakit nafas tau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisik asma sakit kati korang nyebut lelah korang jadi orang ke bisik asma tau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu boleh ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jahit lah lebih teruk nya alai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesaya ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisi peranan penting ianya ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebuah nasab ataupun jerebu tu tadi nanti anak biasa main bul main basikal pak luar rumah apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara ianya ari IPU tadi lah indeks pencemaran udara nanti jerebu balat ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah
0: Jadi itu tuan berkini ke atur atau ke cara kitanya tadi boleh diingat kepala peninggal lebuah ke kita sidak ke di mana betul lebuah ke sidak exercise maya musim jerebu
1: maya musim jerebu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peninggal bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak bak luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi sesai yes tau ke apa ke asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak muabu pak Google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuai ke sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi kurang ke tempoh kita berada pada luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam pada luar mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar pada luar tu tadi ndak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita yang mula nunjuk ke tanda ataupun gejala ndak manah baka batu, sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi asap ya, kita nyedut angin kita cemalnya tadi. Jadi ngetu dulu sesaya ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuannya kesesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatannya ke paling semaung kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat SEMA IPU, indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita yang utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
0: Jadi jago ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari ke kira ngari ke upis kita bekawa ngau jerbo tu.
1: Okey, ngagai pala bara bala peninggal limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada yang tu jerbo kita keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udaranya tadi. Cek dulu enti ya pada kadar selamat, kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Enti yang ada keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun sekabung mua ya ti sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu giga performasi. Sekabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, sekabung mua biasanya aja. Lainnya lawan jerbu ataupun sebuah nasab tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus kada sedut kita ni.
0: Dah ada pedak ni.
1: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi baka orang tuai, anak mit, tau ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Hanya paling kita jagalah laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda hati nak mana hanti maya jerbu.
0: Okey, terima kasih Encik Andrew. Encik Loran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal tu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi tapi ke jadi tenggau kelalau kita ini. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru maya bala topik-topik ke buka. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih.
0: Encik Loran. Okey. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ningak ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: Ya aku sempat moto ne. Ni ni menang ke tak lah pak ah, mana nya aku sempat moto. Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni mata agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu pendengar semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu hanya 10/9/2026. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kata sakit kuriasnya. Jadi ya Jaku Sempama tu, tak kerti Jaku Sempama tu, bandi yang ngagai orang ti jampa dekat ngaca utai pangan diri, baka utai tanam, utai gagak, ngena pengendai jari, tau ke sebarang utai ti dipedak, ya, lalu dirusak ngena jari, nadai ngau ke buah. Jadi dikumbai ringat, ndak gaya ringat, tau ke pedis hati tan selalu ngai medak utai ti dikesayau ke orang bukai. Jadi contoh, ngena Jaku Sempama tu, anda berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke terubah. Jadi bertemu baru bak tusun ti kedua Jaku Sempama kita ungkup ke sekali itu.

0: nih kayak nyaku sempama tuh nih ini mana gitu lah pak kok mana nyaku sempama tuh nak murid aku reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung maca bob sempama jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agak nuan ingat program jaku sempama
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali itu peningan batu suntik kedua Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke dekat di pekunsi kaku ianya minat tinggal tulang. Ha. Reti Sempama tu ianya banding yang ke orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai baka kena diubat. Ia ke sakitnya berbulan-bulan laban ketega sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai. Hari kesakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia turun dia ada tubuh balat kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

Jam kita di Studio YFM 5:17 lemai yang ke mengkang mulai ngomong aku disadari limbang ke lemai itu. Jadi munyi ke kuari pun program program tau boleh okay seminar boleh didengar ba radio boleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya benung live dia tau ya. Jadi sebentar berita buka peningah sebentar kita ningah ke berita lemai ke berita terus dari YFM di Kuching. Aku dekat Macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi pesan ke terubah pesan semaya satu hari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam mana Jamal tau ke apai Nomi lalu main terbalu bini yang nak cara semaya enggak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintu ulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 4 36A lorong 4H Taman Meliha Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai kelebih lagi mayanya ialah. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Maggel. Ba lumur 0135693598. Jadi ke situ itu pesan pemati ditujuan ke kabar belayan ke ngelala niang Alexan adit anak Henry Empurai. Pesan tu datang dari Anastasia Luyah anak Henry Empurai menjadi Alexan adit anak Henry dari ke Stephanie Isah anak Incam atau ke Ipar. Ya. Deka madah ke Alexan adit anak Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026. Jadi maya ngintu atau kenyai niang tu berdau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital. Jadi nanti udah temu pemutus niang dekat di sengai baru mah yang poba desa Senadin di Miri. Jadi pesan nuju sabai rasih sebilia di Sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sida serumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu Baruah Kerikap Sebetan Sungai Buloh Wapakan Sungai Rusak Ulu Culau Balakaban Hari St. John Sibu Balakaban Hari the Paris of God Shepherd Balakaban Hari St. Columba Ngelikan Church Temunggu Munifes Bada Sungai Ansenga Batu Niah, Terumah Usan, Sebatu Niah, Terumah Resli, Ujiah, Serudit B, Terumah Umbat, Ambu, Serudit A, Ulu Paku, Senunuak, Belabak, Pelawa, Putus Nanga, Ajau, Melaban, Surai, Sungai Pelanduak, Serwai, Sepawah, Suriaman, Sekian Mulugu, Gau semua kabar belayan Kediau di Miri, Bintulu, Sibu, Suriaman, Betuang Kuching Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anak Henry Tau Kapai Kini Tau Ke Boy Tau Ke Laki Sah. Jadi penerang ke silia berkawal engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasia Luyah Anak Henry 014-599-7523 Tau Ke Stephanie Sah Anak

0: Sering Baingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti David. Sejarah dengan Bujang Beraninya ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemaya tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya are runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita yang rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggau ati tigaga.
0: Berengkai hari sari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engau

Selamat malam, peningat. Dato' akan menaburkan berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal bilun kabang kelabu di Long Lelang diterus ke sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah bilun kabang kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cerah lagi guna AI dengan pansiat pengelikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemah itu mengenai berita pasal pansiat kebekaul ngabilon kabang ke labuh terempas di Longelang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai ketirik dengan kepalan dur penusahnya Kenyadi alai nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat bersaup dengan upis penerbai bilon orang periman CAAM nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia mereka postmortem tidak dipercayai ke ngagai semua mansa Hospital Miri berengkai dipercayai ke pukul 8.30 pagi tadi lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut ngagai RTM ia mereka pemutus persa DNA disadang dekat dikeluarga upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Diatuk agi nganti report rasmi ke bekal dengan pemutus postmortem 5 ekor orang kebadi nyawa bak penusah bilon kabang servis lutut terbaik ke labuh terempas di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agi nganti pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerang tik silik agi dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansut kejakut tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tuk tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat dibaik pulai ke Kelantan pergilak nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Laki yang Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaka upis Menteri Pengerai dengan sekerat agensi ke Bekaul, Diatuk Benong Ngucing rumban pengawak Nur nuku ke identiti semua 5 ekor orang ke berbadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab nusahnya dia tu sudah dihancur ngagai upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari 2 bilon kabang BO105 kemai 5 ikut orang tik nyengkam pilot sudah labuh terempas ngimbai padang bilon pandak Long Lelang di Ulu Baram Miri. Bilon kabang tu mainyak benung mai raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara'ah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta dua ikut induk misi, ianya Debra Moset, seduai Jesse Payajo. Perintah Sarawak sekali lagi netap kesidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa, bak penusah bilun kabang tik labuh terempas di Long Lelang Baram, dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tonopeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala anak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta ngagai pengarah berita udah ikut jadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching, Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua atau ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala anak mansa penusah bilon kabang kelabuh di Long Lelang. Untuk pengguna benar dikena nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbak kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabar dengan pengering terus ke pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngagai RTM di Kuching. Upis penerbai bilon orang periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai bilon di Menuatu sama ngangkat ke pengawak tik nguna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaut begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidak kat nyeliah ke pemati. Tuai Pemesai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud marah ketiap raban dalam industri nya patut nguna semua penegak ngau penemu ke dikemisik nur berarti ke risiko penglikun. Ia madaka perkara pengikun tu endang tanggung pengawak semua orang kelebih lagi duduk hari penusah bilon kabang kelabuah di Sarawak tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu buat seminar pengikun penerbai bilon Malaysia MASS 2026 sari tu tadi. Kita datuk benar-benar diangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik Mansur Kelanggar penemu ti ngasuh berjalan ke pansik sains generatif kelebihi ke berkaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengorban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources engau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal Megak sama bisik dia suah di pansik kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia kebjadi am antarabangsa sains pengerai innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menu asal bak kampung Patarikan boleh dikemansang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan pada kepengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawak dagang temuai tiba pasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Yang mana ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah dari pemanah kampung Bakau, Engau Madang Apung. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemansang ke agensi pemansang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kah kereta serta api Engau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamah angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kena menua di Sarawak mengkang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai di ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175 Berbangnya Semalaju ngerikut ke IPU 165 Seri Aman 157 Sibu 155 lalu Mukah ngerikut ke 154 Lima kandang menua ngerikut ke angin di Jalan Pemersi, Kalai Bintulu ngerikut ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, Ngau Limbang 71. Nada kandang menua ngerikut ke IPU, bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, terpatang berita di Baca Baru. Pansiak Pasar Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Birun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Birun Cakah Hagi guna AI dengan pansiak penglikun. Nyarakan kami mai kita mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Keberitaan tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Sama mai peninga dia tu kami mai tam gulai secara engau YFM Limbang bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah maca berita lemai ke ditabur terus ari YFM di Kuching dia tu kita gulai ngaku di sada ari Limbang.
2: Dengan meh sadari Limbang, nintang hari 4, pukul 6 lemai, nintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Bustri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningkat semua promo carta kenyalan hari 6 tu. Carta kenyalan special. Ianya bisi pengari, dua ikut pengari ba setiap stesen. Sapa kini pengari ba 6 bengkas stesen sama kita nganti carta kenyalan special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri dua ikut, Sibu dua ikut, enam bengkas stesennya dua ikut pengari bak ceritanya lah hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke ceritanya lang anang lepas ke peluang anang mai peluang tu laban mainnya ialah bisik prize ke bisik disedia ke ngagai orang ke menang ungkup ceritanya lang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 cerita kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau cerita kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disedia ke aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang. Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Selamat begulai baru peningan semua ba program meh nasal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peninga aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninga ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
3: Ih ninga asalinga bukit tetade aku mangat miat di nanga kabak ke siau du siau ya mengal udah kena panza wa buga nya tade ku mang nuru an nabi alalang ye hanang si kakai ngai melembang tubuh besai delge jawai wai di tandai ke kami orang laki tiba jengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di re tu sah naninga le sari tu kumang layang ijah ni buah di padah ki bunga kutu buah we bla aku mu mre kudah orang suka ulu tolangai ya boleh asar di de suba mendi babi si maka kuruas najajna dia bila kang malia nyata de ino bandang apa gari atulang ye ada bulai galembang tubuh saya de suba kumang jawai kepinya kae panyai rumah panjang ngalendang di tempat datai di anna da tama kabilia baya dua eminya de enam kikia ta jauh lama dia ada dua dua eminya de di teluak badiri dena lama diau de mamau naninga de sari tu inyau mengata mugau gau besing gayau de tiang para makai alambang tubuh liwak dua emanya dek mana dek utai kilau lawak balawak baktuap tunjuak.

Jada abi gue gampang tubuh leme dua eh banyak dek nunga pangi se dek karuang pingwa madah kadire buka ngabas redas ngede ada ulu adia tila buat ada gale gampang tubuh leme dua eh banyak dek dilinde tikae sabar we lima tinua dirtua de papan digaga dani de pagi naninga de sari tukumam di lembang tubuah rami de mangat merarungi.

Eh, ada apa aja kok ke panimbo durang ino karung pangwa ya kati debise mimbi ya si guana enga aya bise mapangise ngu karuang pangwa mimbi bijalae kuna ningal sarid bardai nai ngirapai ya tatai ngejapah tanah lengkap we lembak di lembang tu ab sae ku kude wae ada mimbi di gagae ku ino ngira wae nani ang we nio mimbi da ketua semua aku sengal si mada mimbi kan ditanggap aduang aku teduang mo

0: lembang tubuh liwa dua ya banyak dek. Mengangannya dia dua badiri nak lama dengan se gelembang tu dah tuai de wae menyede ada me de ginde seluang di tembak tangkian de keban tu anak we raga san mindran sangguah tu buluh we muda de ada kumai dua menzai pinama ngando ada manzai dia udua tulai pinama we nganta
1: dia hari tuang dia ngudua ngkuang abe kengka sunga ada nuruan ngre nuan gitu kuan gigi we tangga tilbuah samta dak tu buang adi cak kakai gapengga suwe pa ada tatkang bijam buang dinang.

0: dia.
1: Ada tuan keren tuan di tuan gigi beta datair menaik mangkile naik menyade. Ada sang delikang we wesga kejang kede tunggang depan. Dedi perau tu penyai we lima dak saya kede kumang jawa eh singai wah penyai mucua min surai dan mantina ada apa wat kede singai wah liwat nyerape bunduat babuli mengkau. Laju durang tu buah jambu dari udah ke kebu cuak jambu nara kebu nara na biasa edwai ada tain si rara ada jalai umai jarame tu ante ni na suwa jarame de inde ngereta de wai minya de seluang di tembak. Dan dengar rambang ramah kaya teki buah wera ada reti baluang kelembang tuhal buang dekumah luluang dipalak lepuang nadai gede tenggap paduang tingklang walima dikau kenyau dekaki rendau nadai gede tenggap palau tu ikan balidak diada ada suruh kelembang liwat duai manyade bunduat lubuaknya baru ada ditanggap tuhak ikan nabi alia. Ada nyanya kalmang tua bunga minyak dek balmel mah jaga juga nak kamu di kalmang tua harmi dem di bila nak kilbah wae timaga bungua sese nyelmbal me tade wae minyak dek ambil ala buah kai no adi apa buah tada rangang gak perlu asikang dan warna kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sirah lebak rapi tak mudah ayah kapok kapok aku ikan balidak bayak tak lebak makai ikan wah wetulah nyian jimaru nunggu karbau mak lagi aku ngagai ngangzai sengguh tu buluah wet mudah. Data dian gagah udu kejam bulu deo tu buah webak kumai nyala serenti nyata dek kumang menti babi si maka mimiat nadai galembang tu buah blok dan nyala bariga dek kumang pugu aki alinang yeeh dengaran dek galembang tu kalmik doai menyadek. Gadire dire bejako disiko ejae tulah menzae tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati de si demba ababi bajalai dila menzae angka pesawa ki tabi guai kai gambang tol me doai mede mulai kerembu kiai. Angiga ginde kereta de nemu ya mangat nadai sakale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai du luwa atau dalam we lima sari itu brao mia lalinga menggang darba kini amang selpa ya batang ki ya de baju de guru naninga de diuru jurdas de tambas ada atau sedia eksim rael bang tu bu besai wae de adem da cai ngre ya pala e dimba pada malaya katisi de si de adem da pading de ame da gule rusi damba e rusa malian bang mo dorang yo kabno mo dia dem da rambo ngri mangat na bilang o amiah ado pangu amakra i ada kulai gamba tua besai de ai punya kai penyai rumah panjang lendang di detai dan ada nunga biradai nai de wae tangkai to karuang pangwa. Ayah ma binya di mbang anuri kude si tua khwe blate namu tai ka to manah ge galmbang tu buah pipau aku kude inyao ngao orang abang o kulu tiao lanao penyai ma aruna Am kia kan si doae ngala upad ko si te nyae minyade. Jaga si ge ta jauh ya lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumal enta mengadik kisma kurang nak cacamang aku nu anak kumang baka kekanang tang tepang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai binga elia kang embang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kibang rajang ka lenggang. Nama sari tu lembang tu bubla aku ni ngari ta ya balat udu aja arwa kasih manzang nyata dek kumang abar ini yang zang.

Ya, lagu lama Ari Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Gau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM. YFM Limbang pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pekunsi Kaku Peningah. Ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang. Berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2006. 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia kedekat diadu ke 10.10.2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama, pukul 7 pagi pengawal pelandak. Jadi pengawal tu dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10.10.2026 ingat hari 6. Lalu pihak makan bunyi ke di gerah kita yang lama tu, ianya pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di Limbang aja, di Brunei, di Labuan, di Sabah, hanya Pesta Limbang 2026. Jadi, Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi, ketahuan tu, nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun. Pesta Limbang dekat diatur, berengkah 16, nyentuh 20.09.2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadukannya nyengkawa majlis berjadi ke atau ke majlis perasmian ke majlis penangguhan ke diaduk 19.20.09. Lalu lumba peraut bidar ngau peraut naga hanya 19.20.09. Lumba buat laju 17.18.9 Pesta Ria Limbang 16.20.9 Konsert Pesta Ria Limbang 18.19.9 Unity 5 km Des Run ngau 3 km Fun Walk 16.19. Lalu pihak megah bisi diaduka pengawal berjuang ramah 18.20.9 2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat oleh ngelatai ke nama tu dagang temuai Tecuk Kemujur ba utara menua Sarawak.

Yeah, setelah Philip baru dah merinang kita dengan Siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian megah bisi peninggal kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisi benalan di kena merinang peninggal semua ke mendiang ke sadari limbang. Pian megah nak tinggal ngagai bala admin PWI di Tokyo. Jadi aku ngigak lagu dulu, okay? Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peningah ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawal. Ngagai Nuan bersebut hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebut magang magai hari ini. Anda dah boleh dikelari. Jadi Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawal Ngagai Nuan. Kia bawa sadari Limbang YFM Limbang. Lalu biar megak Puna Selapuak, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal lagi bersebut hari kami di Jalai Dedung Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Apai Lambai. Jadi munyi ke orang kegawak ba upis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke berkawal ngau sebuah tu. Jadi ngagai kita ke nadai pengawal berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuah tu kita dan nemu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuah tu yang majapukas di menua kita. Jadi pemegak ngarap ke kita jaga pegerai kelebih lagi ngagai kita ke bisi namit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita ini tadi uliah ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ninga ke promo tu dulu pe ninga semua udahnya kita ninga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

0: 35, lima tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Ya, tadi peningat semua promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, ngagak kita ke dekat Meli Mija. Jakob kita yang betul Meli Mija, ne. Ngau kami makai atau ke Dina mainnya. Lagi dibuka bunyi ke penerang tadi kita tahu telefon ngagai 0197820435 nya Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita itu nya Urai. Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, nanti 10 ikut RM60 sikut. Okey, jadi nyak tadi berkawal ngau Majlis Malam Amal ke dekat dia adu ke 25 Rebulan 9 2026. Jadi berkenyak ke lansa berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25 Rebulan 9 2026, Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Arti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya atau

Jadi bekas selama peningah orang pukul 9 malam tu lagi kita dengan mendiang ke berita utama ripalan berita radio angkasa pura di Kuala Lumpur dan yang ditengahkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngarap ke kita terperintah bergulai ngaku sehari itu hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke bukai. Selamat malam. Bye-bye peningah.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggota ini pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
3: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Adugrah Carta, Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan 9 ngakai 2 bulan 10 tu.

Oh, but si kumaga friendly ke dekayan ba pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu ketelubah yang ungkep ya pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Abal kita kagi dengan kami. Terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, agar ke program terang didinga ungkep ya malam tu ya. Tau ke dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke TU nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda rebau jam ke dia tu hari ni dengan kami pulai gawak tau ke mansang gawak wai. Okey, ngarap ke semampai berjujimat ba jalai alun hari lagu aku ke lulung. Nginjau lagu Ranca Ari datang ngau lagu ya Alau Sis tau ke Hello Sis ya. Ungkap balik kita ke baru buka radio, baru dengar kami. Terima kasih manyo pemerindang malam. Ungkap ya malam tu lagu kedua Remy B2B ngau lagu ya Aku Ukai Kalian.

0: YFM segulai sejalan.
1: Aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang Laja Sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai maya me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
2: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati kedulu gayari di menua kita ungkap ya malam tu ya. Di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia, peringkat berkol 4 lemai itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya, muak ke malam dia bersih hujan, di pelabak bersih hujan, sekedar nur di menua ulu adap ke kapit enggau miri. Agi bersebun di kandang menua kucing, Serian Sembarahan, Seriaman, Betuang, Seri Kain, Sibu Muka, Bintulung Gau Limbang, Kalai Angin, Tungak ke Barat Gau Utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut enggak pengaju ya, 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang, Kesuang Puan 5 nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di mula kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kita yang lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari menua kita enggau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merinda kita enggau lagu ke disada Jenarino Jerwaki enggau lagu ya Badu Dikenang.

Ya, kemari megau kalangan 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur benua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kelai sekedar tumpu angatnya ditemu di benua tungak ke Kalimantan tau ke Pulau Borneo kalai benua Indonesia. Agi tapi engkau penanggul kualiti okay, angin di kamah. Ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching. Sari itu tadi ya. Kalau ia tunggak ke menua di Kalimantan megak ya. Hagi rekod ke tikas baca ke tau nganuk pengerai. Okey, tau ke berbahaya ke kita. Dibandingkan kau di menua kita itu. Kira ke bisik. Kurang mimit aja ndak manyu tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU titau nganu tau ke tau ngerugak pengerai kita ya. Okey, sekedar kandang menua ngerikut ke tikas baca ba lambang ya ke warna gadung keduanya agi besi kuning ke kita. Okey, kita ke besi berjalan ke pengambil luar anang dah kena ke sengkabung mua nyawa ngau hidung neh. Okey, menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Bestrei maingo hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh diperdak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Ini rembak ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nak berke berita malam hari YFM tu lagu hari Get pertama dan terakhir.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam peringat kami dibur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansiak serta meresanggau sili atur pengelikun serta operasinya. Tajap pihak Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah sebis perubat ungkap kes emergensi mengkang di perjalai ngena sawah hari upis Menteri Pengurai serta upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Aum ngau Raban sedadu Malaysia megah diatur dikena guna bilun sidamai pesakit berguna ke perubat emergensi ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebakar, Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah ke Pansi Ati Siliak ngagai peramu menatai ke sebis FDS di Sarawak dekat di Pejalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel rus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah model menatai ke sebis di udah bisik. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat di Pejalai ke Jemaah Ilak Likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM megat mansik baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindi hari penusah bilun engkabang di Miri 2 hari ke udah di naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Madah pemutusnya digagak Raban Teknikal ngau cara sukarela. Tajap pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopternya sah nyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilunnya megak mengkang sah nyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sar itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal ngau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madatu nyadi ke Palan Alai Minsya Manyuh ngulia ke penerang tibetul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi, maya betapi ngau pemar media rama ting natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia ting ngasil orang saruk penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megah diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak tibisik pengelandia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah kebuah alai pihak ngambil sidak oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya megak oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak aku jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megah diberi tangku pengawal kebesai ngagai sidak ndungetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu ungkup yang hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil
Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: segulai sejalan.
1: Pemerintah malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina di Manila, kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 ekor lagi berdau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunya mada ke 42 ekor tambang mujur diselamatkan nakak lemah itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor berdau lagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitia ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang yang kaum kru kapal. Kalai ferry Jun Aster tu ya dipadah ke berkejang ar benua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di selatan Mindoro kemari. Sedau ia ke diperita ke angus urun ia satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngigak ngelamat agi cakah di perjalai nyautai kenyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagor.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peringkat kita Iba Fan Page kami. Okey, bulan pegari bisi nyapa benuh dengan non MA. Terima kasih Catherine Robin Mega. Richard Uno minta lagu Bersumpah Masa Neraka. Hari Todi kena merindang semua kaban FB Bala Pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA. Mary Nan tambah kasi nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin. Lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang dirimpu ngau semua kaban-kaban kenglalam ngau peningkat kita Bala Manyu kepada tinduk kekia pesan dia. Jangan lupa untuk bahagia segera. Terima kasih si Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin Kebau Jam James Nguyen di Betuang benar dengan 1-2-MA kokia ngau jaku ya kita indah uliah nagang sebun menua kita tang kita uliah mantu ngemadu ke penatai pun sebun segi mai baduk kita bertunu secara terbuka neh. Ok kaban kita itu enya YY nama ya di FB di kapit benar dengan 1 nade hujan berapa bulan tu ke udah MA ke kia ngara ke besi hujan meh ngambil ke sebuah kita nyak tak kurang mimit. Ok nama kia dia ke, pagi lah ke pasar kini berkenyak lah. Ok yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ. Terima kasih YY Fon Arugula 9206 nyapa benda dengan 1MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeriduk dan Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Silaf Meribon Martin engkau semua mega peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Okey lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengar lagu hari isi kebuka penyanyi kita ia ke angkat hari program carta kenyalang lagu disada Willie John ngau lagu ia enda di perbasa kedua lagi Remus Bilong ngau lagu ia badu irau.

Awal segmen 2026 di Selangor Mega udah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion para sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas 55 perak engkau 52 medal engkau ruaju ya ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau ruaju ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas, 32 perak engkau, 54 medal engkau raju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sepeda tu. Dua tahun udah tila kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita kau dah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau para Sukma Selangor 2026 nginjau saung van ngau lagu ya dikinsil penuduk kedua lagi lagu disada David Kimeh ngau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

Ya, balik kita ke mana nanggam pengerindu ya. Ngarok ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur niri ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita berjam ketiga pemerindang malam. Malam hari empat ya. Terima kasih. Balik kita kagi lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu. Sebedau kita ke tinduak lagi ne. Lina Bugis nyapa MA bis hujan di Kota Masai Johor lemai itu tadi benar dengan Wan Mami Abah juga nyapa KTJ MA lagi bersebun di Surikai minta lagu Winnie Albert kena berindang bala kabannya Guan Empoy Peter Tingkau Kujam Tiffany N Jati Wilson Christina Casey Catherine Nyamau ngau bala kebuka meh pesannya rindu-rindu selalu Lizawati Abdullah nyapa ke malam tu ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Ui, sudah berlagu tadi neh. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benuningan Wan yang minta lagu Josephine Jolene akan berindang Animate di Selula Betung Bulan Tengah Rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Walinta Dimai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Nawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos TV Stelov Gau kaban-kaban kebuka emeh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung kawannya selamat berjalan ke pengawas salam rindu, salam lelengau, salam saya waria, salam Malaysia Madani, hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita ne. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau gau kaban-kaban peningat kita ke suah nganyong pesan ngelamat tubak radio, terima kasih wai. Romantika wang gawang lagu R.E.M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi jauh lagu Kerabat pertama dan terakhir.

0: FM. Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit ya tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Romantika Wai kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 iku di Tan Bekaul Engkau menyebengkah penyalah Bekaul Engkau Dadah Baops Tapis Kebijalai Raban Khas Kontingen Sarawak Ari IPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di pelilih menua Kuching di itu 14 ikut di Tan di pelabak ke bisi ngerja penyalah Bekaul Engkau Dadah dipecara mengena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru Seksyen 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan kalau operasinya sudah mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gaul 569 gram dadah bangsa ganja keberungkus urung RM1,720 ya Malaysia Manyuh kita temu ke sebarang penyalah Bekaul Engkau Dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita ikut berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y mendekat lagu di sana Brian Adams singgal lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya. Terlanjur Sayau Kenuan.

Lan, Romles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Masterpiece Bilga Usiaian Berpentas Final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai Zingat Kempen Merik Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant berdekat pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, balik kita ke berpengerai di Lalau, di Perangsang, sama datang nyukung kempen beri darah tu, dia kena tentu ke bekal darah cukup bak pengawal berubat ya. Kalau ya darah atau ke kempen beri darah tu ya, darah ke mujur di Gumpul Menyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, balik kita ke Benung Kawak di palan-palan pengerai di menua kita itu di Selampung menua kita. Okey, terima kasih hari ini dengan kami. Selamat berjalan ke pengawal ungkep ya malam tu. Yang jam ketiga, pemerintah malam kita Romantika Wai. Lagu ke disedia kemega. Lagu Bidayu atau lagu hari Ezra. Gal lagu sidaya Rondip. Udah menikah lagu hari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke peringat menikah lagu lama. Gau lagu ya, Minta Ampun Aku.

0: Ia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kadatai hingga gay pengujian program 12 minit lagi nyuka bekol 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua di lagu ke disediakan untuk ya malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikenal aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu ori Igu Anthony, lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya. Hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengelu kita nya meruan teguh meruan lekat ngau kami ninting hari ninting jam kita ke semampai ninga kami hari pagi nyentuk ke malam malam nyentuk ke pagi ya udah tu lagi timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi pagilah ya malam tu belalak ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkep ya pagilah hari 5/11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda teliminya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, sudah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

berjaga. Kanang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyir 999. Harame belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih. Tambit pangking. Nah, dia dah lemah hari dia lapar perut kebaruah nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: anang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

tanda kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asas skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Aku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa waka teringat ke cerita. Kalau tidak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ke.
2: Ya kan nemu bercakap dengan jelur cah.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Tetap di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dia pilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat nyupir surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nanti dia start ya.
1: Lagu.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang meri. Kadang sidak yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual berketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: dah kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, nama terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja, nanti pengari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat, nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Nama gagak. Penuh online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban.

aku Cikgu Ahmed. Aku ingin berpesan kau enam biar tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran. Kita yang mesti bersedia kerana kita nak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita Maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kita yang tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi Nambia atau apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi udah diuji engkau PKP, engkau PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang belajar di rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita yang maya sidak ya belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita yang ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadinya, jaku pesan aku tadi, benda ya perlu bersedia.

0: ini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident yang anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya? Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita meri ya red blood cell. Ya. Kita beri terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tip tiup ambil kami. Grouping, adanya duit tip tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinya ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nya bisi guna ke jaku pesan je nya nada ilah ni ngau nada bisi mu
1: tang maya jaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat bedau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekeni cara sedangan juang maya nya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjong kito ke main tulis sanjong gupis
0: orang kami minta lagu main tulis, nak telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Berpesan datai.
2: Awnya aku kagak tahu lian kan sempatnya.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram nak.
0: Cepat kuai nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kemenya, awak ya. Nak telegram. Habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketemu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

Oh.

0: The Raja Joker.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram ngerangkai ke ngeli bah program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawetik suah di dinga kita lebuh inuk tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya tepan suat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita iti bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita iti Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah.
1: Bertemu baru ngak kita.
0: Begulai ngak kami, bak bagi ke entelah.
1: Ni ngak keseluruhan begulai ngak kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena okay, riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongoyan.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Hospital udah ngubah jalera yang lama ke 9 bisi Siti Harung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Harung Jalai bukai 9 bisi digaga Harung Jalai Murnikal Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah pala nuk lelak ngomintu diri R&R.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat keri ringat, tamak kepilih, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nampak pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Mari makan teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tina dah sekali, nya mana haji.

0: kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Penon riba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ingat aja kau lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakitnya muak kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk betelok lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita labanya. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindi yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megap balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: jakuk kesuah di dengar kita. I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Nyadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Nyadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisi cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
1: Oh, bisi. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, laban ya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngaga orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemi, nanti kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini, oh. Lalu hati kita nyu terbuka kini ngaga pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu ke aku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya. Ianya mantuk ya. Nolongnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngage orang ti ninga, lalu ngage orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat merik terima kasih ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, Kuya. 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ingin baka pependiam, Mel?
1: Ya, menya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya, ku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu, piak.
2: Iya, nama yuk telara. So, kajak dia, ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ngap penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, selit ke dia aja, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Kat 30 kerik aja. Berdaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melana lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Berdau magian si. Berdau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu. Berdau utai kena jual orang. Tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan berdau hapus. Nyaba ketup ketunjuk jari.
1: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Shalom, selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Kepagi itu, aku datang baru, Pedri Elister, hari gereja Methodist Iban, dekat ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal kepagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami kepagi itu, semuanya dikemujur, atas iri yang ibun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan Tiala Tala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi kepagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemudiannya, udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu mupuk ngagai mupuk dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh hari nyau lemai seminat Jesus ajak bisik dia. Tang berurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkok ke gelombang laban sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medah ya bejalai ba atas air, sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida. Ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus, kita kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansang ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut, ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam, ya lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu bejaku, min amat meh pengarap nuan, nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau ribut lalu teduh, sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya, ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus, pagi itu kita medak ianya harap ke Kristus bak tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungok penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus bak dalam perahu ketegah taluak ketegah nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak, sidak tetap megak, nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi, kita boleh medak di itu. Nitiah ke Kristus, ukai mai reti penghidup kita itu tadi, bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab, ukai berti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngena pemar atau ke penguji dikena ia nampak pengarap ngau korekter kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi ana jampat mantul, ana jampat kecewa lebuh kita nunggu pemar dalam penghidup. Penaluk kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pian mega Jesus datai ba maya timpuah tingena ayat 25 datai ke 27. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida meda ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berdua hari penakut. Bala murid dia, bala murid Jesus dia, sidak nyau nak ngelala siapa nyak Jesus. Lalu Jesus berjaku, anak takut,
tu aku. Tuhan datai me timpuh tengena lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datai ngai kita lebuah timpuh kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus itu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tau ke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara arab ke Kristus ngau penghidup kita kesarito. Nam ilia bekeni situasi kita. Alam pelayanan kita, alam ruang bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 nunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, enti nuan amat Tuhan, asu aku berjalai batas aik ngagen nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju nge Jesus. Lebuh mata Peter nuju ngage Jesus, dia Peter berjalan batas air. Tang lebuah Peter medak pemalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuah ia medak atau ke berarti ke ribut ke balatnya tadi, dia Peter lalu tenggelam, ia lalu nyerawah, Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Ukai reti nadaya saya takut. Tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita. Kita terus merenung mengagai Jesus Kristus. Tajapan nungak pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam. Tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebuh kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus. Dia pengharap kita dekat lemik belum nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar. Fokus kita, penuju kita, perniang kita. Semina ngagai Jesus. Bukai kita merniang ngagai masalah. Atau kepenanggul. Jadi tunggak kita di dunia itu. Tuhan sigit meruan dekat nyawam orang ke minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Sepengudah Jesus tamak ke dalam perahu. Ribut lalu teduh. Sidak dalam perautnya lalu nyembah ya aku ya. Nuan aman anallah ta'ala. Kerja ajih titik kerja Jesus. Ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan. Ari atas semua tai. Tang dekat mai bala murid ya. Ngaku Jesus Kristusnya anak Allah ta'ala. Penuju kerja ajihnya. Mai mensia mayuh ngelala siapa Kristus. Nengah gelombang toka ribut. Nya uliah nyadi jalai. Ngelala siapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama lagi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang. Taukah maya kita itu sah? Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita ribut atau gelombang oleh nyadi bak kita, tajapan kita itu taluak ngi Tuhan. Jesus meron bisi ngau kita, maya timpuh ti ngena, maya timpuh ti ingkeman. Pengarap kemeruan merening ngagai Kristus, nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita. Serta pengalaman penghidup kita, nyak mai kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Ta'ala. Nyalai ba siti jerita siku anak min ngau apaya nepan siti kapal. Apaya tu ianya deriba sebuah kapal. Tang na mukai-mukai lebuah sida ya seluai apaya kemai bala pelancong. Sida ditunga gelombang ngau ribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyonda tenang ketega gelombang kebalat mangka. Tangan amit tu tadi belum nyadi dia ya tenang ya nadai asai takut. Lalu mensia mayuh dia nanya ya nama kebuah nu anak takut. Pihak kesawat anak amitnya aku nak takut ketegal apa ya ko
kemai kapal tu, rutinya driba kapal tu. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai buat Tuhan. Namilihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan ngulu kita. Kita belajar dari Peter. Sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus. Dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum nyari dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut Nuan. Anang asuh kami kakang tang, asuh kami fokus, asuh kami merening ngagaya no Tuhan. Ukai kami merening ngagaya utai kenangun ku kami, tang kami simak merening ngagaya no Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, Nuan Tuhan tingin tu nyaga kami alam semua tai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kaya mimpi. Nunu ke bawam manahan anang belah tapi kita ngigak pemakai ila habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk genaka jaku ngajak megai api kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit nimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
3: YFM, Segulai Sejalai.

lagu dari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga hari 5/11/9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM, kita di strata menua Sarawak, lalu pihak megah kita hari menua Boka ya, ke kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau megah bawa channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang, lalu pihak megah harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai dengan aku Sam 3 jam tau lagi peningah nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam ke 2 tau lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai program 2 pagi wai bakal selama nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri deka ngatur pengawak kita ke sari tu. Lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke sari tu. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejalan ya. Hari Juni aman, mayuh tembawai.

0: Terima ingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang peninggal kita yang ke bisik udah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tau. Lebih lagi kita ke benua teriba jam ke dia tau. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Lepas tentu mayuh bala kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke bukai nurun ke pasar ya, harap ke sama berbasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke jalan alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang tu berkongsi ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Kedak berita ke bisi ayan ke di peda aku tu kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau muka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergensi mengkang di Pejalai ngena sawap dari upis Menteri Pengerai ngau muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM muka dekat ngatur rawam ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergensi ngagai palan Pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisi ayan lalu ba berita bukai tu tu berita ke agi bekawul ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun kabang ba long lelang di Pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB semudah merasa bukti ngau silia lalu AAIB beka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak beka berita ke bisi ayan lalu bawa berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia meri bantu kaunseling ngakai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun kabang ke Labuh bawa luang lelang. Jadi Menteri ya, Dato' Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia meri bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke bekawul ngau nyawa nyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, nyok muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi tu ya. Lalu pak berita buka itu 14 ikut orang ditangkap ketegal mayuh macam penyalah ke bekaul ngau dada hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ke ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta Kesama. Di operasi 3 hari ke diperjalai ke Belabuh hari 1 nya mega mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, hanya mega ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita. Kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Hari Ricky Anderson. Okay, lawa, okay, subuh.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana, madah ke Indaya, putih anak Natal ya, putih anak Natal, udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Palau Mayuh, malam tu lagi ya, pak rumah sedampu, ianya pak kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan aba tenggelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pili di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang muka Kaban Belayan ke bukai ke nda boleh disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak nata, putih anak nata udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh, malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu hari gayet anak jubian madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke Indai Nunung udah nadai mega. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Palau Mayuh, malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tilak 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padi Paku engau meka Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi hanya tadi Epsan madah ke kemban anak lium, kemban anak lium tau ke Indai Nunung udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palau Mayuh, malam pergila apa rumah sedampu inya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu peninga inya pesan Arya Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya ianya Alexan Adiat anak Hendri ya, Alexan Adiat anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu lah dekat di Sungai Palau Mayuh ba rumah sidempu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusa Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Parish of Good Shepherd hari Saint Columbia Anglican Church tua rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Bada Sungai Sengak Patu ni ya tua rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah Umbat Ambu Serudit A Kaban Belayan Baulu Paku Senunu Belabak Pelawak Putus Nanga Jauh Melaban Gensurai Sungai Pelandua ngau mega kaban belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di Tumagel. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya bak lumur 014-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah 011-934-5431. Ya tadi pesan madah ke Alexan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nya nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya lalu niang tu dekat di sungai pa rumah sidempu inya pa desa Senadin Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai mega lalu niang tau dekat di sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai Sisko Lama lalu dekat kubur ke hari Minggu tau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagel. Madah ke mabuang anak ngumbang, mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sungai Pala Mayu malam pergila ya, ba rumah sidempu, inya ba rumah cali, simpang wak jalai Sisko Lama lalu ke kubur ke hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari endat anak seman madah ke laki ya Janui anak empang Janui anak empang ya tau ke payatun udah nadai lalu ni yang Janui anak empang tu dekat di sungai Pala Mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu ke kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nangga sam rumah prariak kedam rumah Albert Kadir Mungguk Bawang rumah Huntan Tanjung Siku rumah Hendru Nyanggau Sungai Belung Mutun Beluak Babu Belasau, Bajau, Tebro, Terai, Munggu Gernis, Belayung, Belawung, Munggu Tunggal, Lubuk Lebak, ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagel. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui Ana Empang, Janui Ana Empang, udah nadai. Lalu dekat di sungai Pala Mayu, malam pergila, ba rumah sidempu, inya ba rumah suyah. Menda sasala seratu lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila. Okey, nyak ke sekedar pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai. Itu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM, lagi macam pesan bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Anita nak unggam, madah ke apa ya, ex cikgu unggam anak dunia, tahu ke apa Rena, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya, ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Anglika St. Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban kopi bus salkra uluruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang krian seratu kaban belayan di kucing semanggang amaka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai lumur ci 013817 7027 atau kenuju apa iki ya 019-468-8616. Ya tadi pesan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung. Lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah ba penam Anglika St. Michael pelasuk. Okay, pesan muka ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti tu hari layam anak nabau madah ke inaya kinu anak dingun kinu anak dingun udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai layam anak nabau bal umur 013-883-4526 tahu kenuju Rikin anak Alan bal umur 012-877-1723. Jadi hanya tadi pesan nuju kaban belayan ba tanyit buah skuau setapang alat tebaluang tajam tabau paku bintulu ngomega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu ianya apa rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai itu peninga ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tahu ke laki niang injuang anak canggai udah anadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans Sungai Bakas Beluru Bakuang. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah putih, sayah merah, telajin, lugan manuk, selepin, urung, sebatang buah, bayin, kelabit, empelam, kelili, lutung, nipa, mamut, seloi, bukit limau, sengkabang, nat, tulang muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke asli lagi kita tahu bertelepon ngakai mitui anak lumut balumur 014-598-6592. Jadinya tadi pesan madah ke Lumut anak kayang ya, lumut anak kayang udah nadai lalu kadi sengai pala mayu malam tolegi pa rumah Peter Fans sungai bakas Beluru Bakung lalu deka di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak Gelagat ya, madah kapaya Gelagat atau ke tanah nak kiang udah nadai muka lalu dekat di sungai pala mayuah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah darah remias ulu luau awiak serata lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telefon ngakai Gabriel Teduang ba lumur 013593 Kusuang 161 atau kenuju Joshua Langhi Kusuang 19835 Kusuang 35 Kusuang. Jadinya pesan nuju Kapan Belayan ba rumah jangan ulu senulau Sungai Jirah Jawang rumah Linguah ulu Risau di Semurian Praja Sungai Nyiaruban rumah Huncil Nangape ulu Rimbas Maluang Bakung Kemidan Nangaluau, Lubuk Kepayang, Uang Alas, Tanjung Tapang, Ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena boleh disebut di Tumakang. Madah ke Gelagat atau ke Tanah Nak Kiang, udah nadai mega. Lalu ke di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Darah Remias, Ulu Luau, Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan mega ke BC di terima hari peninggal kita ke pagi tu. Hari Jacqueline Joni Aman ada guna ngetan lagi. Okay.

Okey, hari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetana ke. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Sang pagi peningan mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5, 11 bulan 9, 2026. Keterubah itu batang berita. Operasi servis Dato' Terbaik diketuk ke sementara. Pansiat penusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar, dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendengarkan isi berita. Semua operasi Dato' Terbaik tau ke FDS di Sarawak diketuk ke sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresah Ngau Silia atau pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba Ngau Penyelamat Malaysia. KKM Megak dekat ngatur awam Raban Sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti angkaman. Pengawak mansiat penusah bilun engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nurazman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti ditetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digagak AAIB pengudah merasa bukti ngau silia. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayoh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah Tok Nyadi sebedar pansia tembuk di pejalaika. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebilik dikenak penusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteri Ya Dato' Sri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebilik mangsa patut diberi awak nur napik penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi berkawa ngau nyawa kelimpah hari diri sebilik ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris dua hari lima mangsa penusah bilun engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak, Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah, waris pilot Niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat Niang Dato' Aino Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa temegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siku. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tunku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis Hospital Miri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindik hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglama 2 hari dan meri awak ngagai pengawak mansiak penusah bilun engkabang di labu terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RYY FM. 200 report polis berkawal dengan penusah angus kampung ngau tanah bisik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan nyari suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusah angus kampung ngau tanah. Tu Asia Arifan Sia serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenal. Agensi penyangga penusah Nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengkak agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansia nginovasi kedigagak patut meri penguntung ngagai rakyat serta nambah ke Asia ekonomi. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mada tu berguna bendar dikenal mujur ke komitmen Sarawak tidak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara meranak ke pokok strategik Sarawak ianya palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tiada bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum dengan Universiti Murdoch dengan palan pemansia dengan latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketika mayu macam penyalah berkawa ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Pilih Kuching SCP Alexan Naga Cabo bahas sebengah penderang madah siku aris suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12 Bracket 2 lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesama. Beroperasi 3 hari ti dipejalai ke Belabuh hari satunya megap mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin di dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerekod ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nubia Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 medal emas 3 perak ngau sitik yang kerajo. 3 medal emas diulia Vanessa ba acara perseorangan Induk, Nelson Doni Suni acara perseorangan lelaki serta Nelson Doni Suni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 medal perak diulih Siti Hamidah ba acara persorangan Induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah ba acara Anifight. Lalu medal engkerajo diulih dengan acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketuka sementara. Pemansia penusah balong lelang dipejalai ke Biro Pemansia Penusah Bak Langit. Penusah angus kampung ngau tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekar Jakob Sarito ianya Linai. L-I-N-A-I, Linai. Bisi tiga itik reti Linai keterubah ianya Lumai. Pujuk nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Taukah maksud ke Jakob bola ngau siru didinga ketegal tujuh dekat nipu. Contoh, genteran leka Jakob. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tudah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti Linai kedua ianya, tuga tau ke pengawak digagak ngagai air ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka Jakob, balat keruah telaga belakang bilik laban dilinai bala nembia. Reti Linai ketiga ianya pengawak tilubah tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh genteran leka Jakob, Linai amai nuan melakan tuak merudangnya. Nyokak ngali hari itu bedaumi kita makai. Nyak nakak selekak Jakob Sarito ianya Linai.
1: Selekak Jakob Sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa ke dekat My Pulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat My Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat My Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Busri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.